0: Wika Salim. Balik lagi di Nyarap Kunyarin Acara Pagiku yang dipersembahkan Nutin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atas si capek dan pegal. Wika Salim belakangnya pakai aw, dicolek sama siapa sih? Personil KPK ya. Ya pagi ini Sobat Erdi, setelah kita dengar judul-judulan, pengen kasih informasi juga buat kalian ya, yang lagi dengar dimanapun kalian berada. Ada yang di mobil, ada yang di dapur, ada yang di rumah, bahkan sampai ada yang kirim berkali-kali kalau komentar atau mungkin kirim salamnya belum dibaca. Tuh dia kirim, bakal kirim terus tuh ya. Kirim terus, kirim sampai dia dengar dibacain, meskipun itu udah bacain tetap aja dia kirim. Posesif. Ini informasi dari inews.id. Senang banget nih warga Jakarta bisa pantau kualitas udara 3 hari ke depan. Kalau pengen tahu cara cek kualitas udara Jakarta seperti apa, ini dikasih tahu nih ya. Dari Pemprov DKI Jakarta meluncurkan sistem peringatan dini atau early warning system atau EWS. Ini apa namanya, EWS Udara Jakarta. Dan fitur ini dirilis untuk membantu masyarakat memantau kualitas udara di wilayah ibu kota selama 3 hari ke depan. Jadi kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Pak Dudi Gardesi juga bilang, pengembangan EWS ini pada website udara.jakarta.go.id merupakan bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat dari dampak pencemaran udara perkotaan. Dan beliau juga menyampaikan kalau masyarakat bisa memantau kualitas udara Jakarta lewat laman udara.jakarta.go.id. Situs ini menyajikan informasi kualitas udara secara spasial dan real time. Jadi lewat peta interaktif, masyarakat ini bisa melihat kondisi kualitas udara di berbagai wilayah Jakarta berdasarkan indeks standar pencemaran udara atau ISPU, termasuk sebaran stasiun pemantau kualitas udara di masing-masing lokasi. Seperti itu Sobat RDI, dengan mudahnya. Jadi kalau misalnya kalian pengen cek kualitas udara 3 hari ke depan, langsung dicek aja di websitenya ya. Karena pengendalian pencemaran udara ini merupakan kerja panjang yang membutuhkan kolaborasi dari pemerintah sendiri, terus memperkuat kebijakan, kemudian sistem pemantauan dan layanan informasi, dan sementara masyarakat juga bisa berperan dengan memanfaatkan informasi tersebut untuk apa? Untuk melindungi diri, keluarga, dan juga lingkungan sekitar. Jadi kalau misalnya kira-kira kualitasnya agak-agak kurang bagus gitu ya untuk paru-paru kita, lebih baik menggunakan apa? Masker, ya kan? Bukan masker wajah, itu mah di rumah aja pakainya. Ya, jangan dipakai ke jalan.
1: Sini-sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
2: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
1: Terus, maunya apa?
2: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarap Kuy.
3: Nyarap Kuy, dari jam 7 sampai 8 pagi, dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
4: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
3: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
2: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat. Yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
3: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
2: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soclean 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
4: Royal by Soclean dan Radio RDI Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soclean 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Tambun, Pasar Rawakalong, Pasar Modern Jonggol. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset

0: 1000 langsung di tempat.
1: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja nggak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000.
3: Bilang 7,1 FM.

0: Kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RD Jakarta Musik Indonesia dan Celebrity Strike Zest balik lagi di Nyarap Kuy, nyarin acara pagiku yang dipersembahkan Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Dari tadi udah nungguin banget yang udah gabung lewat WhatsApp dan juga lewat fanpage. Pengen dicolek, disenggol, disapa ya. Kita langsung mulai lagi aja. Ratu Keong Racun bakal nyapa kalian lagi ya. Gaskan gak ya?

Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Teregzis. Balik lagi di Nyarapku dibarengin Kicau Mania. Dan kita masih ada kesempatan ya buat yang pengen ikutan gabung dicolek di senggol disapa lewat Burjo. Datuk yang racun masih siap ya nyapa kalian ya. Ini di segmen terakhir, tapi sebelum kita mulai burjonya, kita mengucapin terima kasih dulu buat yang udah nemenin kita selama 1 jam ya. Dari jam 7 sampai jam 8 setiap harinya kita ditemenin sama Hotin Cream yang memang sudah bertahun-tahun menjadi teman harian kita semua. Atau si capek karena kerjaan, redakan jadi otot olahragawan dan cocok banget untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hotin Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga ya. Aktivitas juga untuk pemanasan bisa tuh, tinggal balurin aja Hotin Krim karena punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hotin Krim juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya banyak, mulai dari Hotin Krim original, terus ada Hotin Krim strong, ada Hotin Krim aromaterapi, ada juga Hotin DCL, ini untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot dan nyeri sendi. Ada juga Hotin Koyo aromaterapi, terus ada juga Hotin balsam yang extra hot, ada juga Hotin Go yang dilengkapi dom, aplikator dan happy jam. Ada juga Hotin Tube, ini ukuran 30 gram yang baru. Travel size, ini harganya cuma 10 ribuan aja ya. Terus ada Hotin Hot Spray yang praktis tinggal semprot. Hotin Cool Gel itu juga ada ya, dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Di follow Instagramnya di @hotincream.id dan TikToknya di hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hotin Cream, karena Hotin Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Terima kasih buat Hotin Cream yang udah nemenin kita selama 1 jam. Besok kita ketemu lagi sama Hotin Cream dan Ratu Keong Rajun. Sekarang siap beraksi.

0: tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarap Kuy tiap hari.
1: Ya kan, Nyarap Kuy ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.

0: Sobat Kardi, tinggal 5 hari lagi sebelum Jakarta Fair Kemayoran 2026 resmi berakhir. Buruan merapat dan kunjungi semua booth favorit kamu untuk berburu berbagai produk promo, diskon menarik hingga kesempatan mendapatkan produk gratis. Jangan sampai kelewatan. Malam ini juga menjadi kesempatan terakhir untuk menyaksikan kemeriahan warna-warni Karnaval Jakarta Fair 2026. Penutupan Karnaval akan menghadirkan berbagai pertunjukan spektakuler yang siap menghibur seluruh pengunjung. Mulai dari aksi sulap, pantomim, fire dance, ondel-ondel, tari-tarian, hingga parade maskot dari berbagai brand favorit yang akan membagikan beragam free buys. Pastikan kamu jadi bagian dari kemeriahannya ya. Bikin hari Selasa kamu makin seru dengan menikmati konser musik di panggung utama Jakarta Fair. Malam ini saatnya bernyanyi dan rehat sejenak bersama Sal Priadi, Parade Hujan dan Sirkus Suara. Lagu-lagu hits siap lagu-lagu hits mereka siap menemani malam kamu dengan suasana yang hangat dan penuh keseruan. Keseruannya masih berlanjut besok malam. Bersiap untuk bernyanyi bersama Virgon, Budi Doremi dan Jordi Riz yang siap menghadirkan penampilan penuh energi dan membuat malam kamu di Jakarta Fair Kemayoran semakin berkesan. Jakarta Fair Kemayoran terus berlangsung hingga 12 Juli 2026 di G-Expo Kemayoran. Senin sampai Jumat dibuka dari jam 3 sore sampai dengan jam 10 malam. Nah, untuk Sabtu Minggu buka di jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Buruan beli tiket kamu di jakartafair.co.id dan daftarin tiket kamu supaya kamu bisa menangin grand prize senilai ratusan juta rupiah. Dan pantengin terus informasi lainnya di TikTok, Instagram juga @jakartafairid dan Facebook Jakarta Fair.
1: Follow Instagram @rdi971, TikTok @rdi971fm dan

0: Bangun, subuhan.
1: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist. Balik lagi di Nyarap Kuy, nyarin acara pagi kuy dibarengin Zombie, Jomblo Abadi dari Project Pop, lagu terbarunya ya. Dan pagi ini Sobat RDI, kita mau lanjut lagi yang udah ikutan hadir lewat live TikTok. Halo, selamat pagi, terima kasih banyak ya kalian udah ikutan gabung. Dan jangan lupa juga di share sama yang lain. Halo, kita lagi live tuh. Kalau ngelihat penyiarnya ini lipen setipnya baru di apa namanya, baru dilap aja gitu. Ini bibir gua agak-agak pucat yang bawahnya, yang atasnya belum kelar. Mau ganti lipstick dulu, say. Ya. Dan pagi ini Sobat RDI Nyarap Kuy masih ditemenin sama Dai Lopez. Udah live TikTok, terus di fanpage tadi udah disapa juga, sama WhatsApp juga sudah disapa ya. Tapi kita pengen tahu nih Sobat RDI pagi ini, pengen kasih informasi dulu kalau untuk ongkos haji di tahun 2027 ternyata berpotensi naik. Udah diberi sinyal juga nih sama DPR ya. Jadi barang siapa buat kalian yang mau naik haji, ongkos haji di tahun 2027 ternyata akan naik, berpotensi seperti itu Sobat RDI. Informasinya dari inews.id. Jadi Komisi 8 DPR ini memberi sinyal kalau biaya haji tahun 2027 ini akan mengalami kenaikan dibanding tahun ini. Dan kenaikan itu dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari kurs hingga kenaikan harga di Arab Saudi seperti itu ya. Jadi meminta juga kepada awak media untuk mendengarkan terlebih dahulu usulan biaya haji tahun 2027 yang akan disampaikan Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Jadi berdasarkan kurs perbedaan mata uang kita yang sangat jomplang, kemudian kenaikan harga-harga juga di Saudi ditambah pajak. Jadi kalau misalnya memang ada niatan untuk naik haji di tahun depan, siapin lagi aja uang lebihnya ya, say, biar enggak kaget ya. Dan sekarang kita pengen tanya sama kalian Sobat RDI, Nyarapku itu cuma pengen bahas aja. Kita kan hidup di dunia ini bertetangga. Apalagi kalau misalnya tinggal di pemukiman padat gitu ya, ada yang tinggal di komplek juga, ada yang tinggal di klaster juga, berbagai macam lah ya. Kita memilih tempat tinggal di mana yang paling nyaman seperti itu. Atau memang karena memang udah lama rumahnya peninggalan orang tua, jadi mau nggak mau harus tinggal di situ gitu. Cuma kalau misalnya untuk urusan tempat tinggal, kalau ditanya nih ya, kalau ditanya itu lebih suka tinggal di lingkungan yang sepi atau rame. Kalau gue sih jujur aja lebih suka tinggal di lingkungan yang sepi. Karena apa? Karena di rumah itu kayak tempat istirahat aja gitu. Kita cukup hingar-bingar di luar aja. Karena kan kerjanya sebagai, ya di dunia entertain ini kan pasti rame gitu ya. Apalagi di radio juga rame, orang-orangnya juga udah berisik di kantor di sini. Terus kalau misalnya memang ngemsi gitu kan kerjanya di luar siaran, kalau ngemsi juga kan itu ketemu orang-orang banyak, rame. Jadi kalau misalnya begitu nyampe ke rumah, pengennya tuh kayak hening, tenang gitu ya, istirahat gitu ya, udah selesai gitu. Jadi kalau misalnya memang disuruh memilih, lebih suka tinggal di tempat yang rame atau yang sepi. Ya jujur aja sih sepi, cuma sekarang tinggal di tempat yang setengah rame. Setengah rame jadi kayak betah aja sih kalau setengah rame. Cuma kalau misalnya rame banget atau rapet banget itu pemukiman, itu kayaknya gak bisa deh.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Misteri keberadaan Mojtaba Kamenei, upaya pemerintah cegah kasus Dr. Icha kembali berulang, hingga keputusan aneh FIFA yang bikin geram timnas Belgia. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief edisi Selasa 7 Juli 2026. Berita pertama, ketidakhadiran pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Kamenei, di pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran sekaligus ayahnya, Ali Khamenei, memunculkan kembali spekulasi soal kondisinya, terutama setelah beredar rumor bahwa ia terluka dalam serangan udara Amerika Serikat-Israel yang menewaskan ayahnya pada Februari lalu. Padahal, dalam upacara pemakaman Ali Khamenei tersebut, tiga putra almarhum lainnya, yakni Masud, Mostafa, dan Meisam, tampak hadir. Beberapa sumber menyebut bahwa ia dilarang tampil di muka umum karena adanya rencana pembunuhan dirinya oleh Israel. Proses pemakaman ini akan berlangsung selama 7 hari dan berakhir dengan pemakaman Khamenei di Kompleks Makam Imam Reza yang terletak di kota Mashhad, Iran. Berikutnya, pemerintah sedang menyusun rancangan peraturan presiden atau perpres untuk melindungi tenaga medis dan tenaga kesehatan dari intimidasi saat bekerja, usai kasus kematian tragis Dr. Icha yang diduga diintimidasi anggota DPRD saat bertugas di Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain perpres, pemerintah daerah juga diminta melakukan pembinaan sesuai proporsi dan pemberian sanksi kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran. Sedangkan rumah sakit diperintahkan memiliki standar prosedur operasional dan perlindungan tenaga medis serta tenaga kesehatan, termasuk pengamanan pelayanan gawat darurat. Tim dari Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mulai melakukan pemantauan langsung di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, untuk mendalami penyebab kematian 3 anggota polisi yang gugur dalam operasi penindakan narkoba di Desa Tumbang Kalemei di Kalimantan Tengah, Kamis minggu yang lalu. Saat ini, tim masih melakukan pendalaman intensif sebelum menyampaikan hasil investigasi kepada publik setelah fakta-fakta kasus ini ditemukan. Sebelumnya, 3 orang polisi ditemukan meninggal dunia. Aibda Yudi Perdana Putra ditemukan meninggal dunia di lokasi dengan luka bacok, sementara Aibtu Sumaryanto dan Bribda Nopandri Ramadana sempat dinyatakan hilang sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di aliran Sungai Katingan. Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, berkunjung ke Indonesia dalam rangka pertemuan tahunan kedua negara. Ia bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta Pusat, siang hari kemarin. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi di tingkat regional maupun global, dan menegaskan kembali hubungan bilateral yang erat antara Singapura-Indonesia, serta komitmen kedua pemerintah untuk memperdalam kerja sama bilateral. Selain itu, ada 26 nota kesepahaman yang ditandatangani. Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut turun tangan melobi FIFA agar penyerang timnas Amerika Serikat, Volarin Balogun, dapat dimainkan pada laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 melawan Belgia. Balogun diketahui sebelumnya menerima kartu merah dan seharusnya menjalani skorsing 1 pertandingan. Trump dikatakan telah melakukan 3 kali komunikasi dengan FIFA sejak Rabu yang lalu. Kemudian FIFA pada hari Minggu waktu setempat secara mengejutkan mengumumkan hukuman larangan bermain Balogun ditangguhkan sehingga sang striker tetap bisa tampil menghadapi Belgia. Konfederasi Sepak Bola Belgia sendiri telah melakukan protes keras, bahkan mengatakan bahwa FIFA melanggar aturannya sendiri. Sebagai informasi, ini adalah pertama kalinya seorang pemain yang menerima kartu merah dapat turun pada laga berikutnya sejak sistem kartu kuning dan kartu merah diperkenalkan. Selanjutnya, Cristiano Ronaldo memastikan Piala Dunia tahun ini menjadi penampilan terakhirnya di ajang sepak bola paling bergengsi tersebut. Kepastian itu disampaikannya menjelang pertandingan Portugal versus Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Turnamen tahun ini menjadi edisi ke-6 Piala Dunia bagi Ronaldo. Sebelumnya ia tampil pada edisi 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022. Sepanjang perjalanan itu, penyerang berusia 41 tahun tersebut terus mencatat berbagai pencapaian bersama Portugal. Ia juga baru-baru ini berhasil menorehkan rekor sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia. Berita terakhir, 7 negara anggota OPEC Plus sepakat menaikkan target produksi minyak sebesar 188 ribu barel per hari mulai Agustus 2026 sesuai keputusan yang diambil dalam pertemuan virtual yang digelar pada minggu lalu. Pertemuan tersebut diikuti Arab Saudi, Rusia, Irak, Kuwait, Kazakhstan, Aljazair, dan Oman. Dalam pernyataannya, OPEC menyebut keputusan menaikkan produksi diambil setelah mempertimbangkan prospek pasar minyak global yang dinilai stabil serta fundamental pasar yang tetap sehat. Sebelumnya, kenaikan produksi minyak juga dilakukan pada Juni dan Juli 2026. Terkadang berita hanya menyajikan satu fakta, namun punya kemampuan untuk mengubah pemahaman yang Anda punya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.

0: meninggal, Pak.
1: Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang.
0: Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin?
0: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
3: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
4: Krisna.
5: Oi, ada apa nih bro?
4: Tumben main kesini lagi.
5: Pelarian aja nih.
4: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
5: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
4: Emang pada sakit apaan mereka?
5: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
4: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
5: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
4: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
5: Dijamin nih khasiatnya.
4: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
5: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
4: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
5: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
6: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
7: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
8: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

0: Baiklah warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Untuk pagi hari ini masih bareng-bareng Hana, tentunya di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya untuk pagi hari ini warga. Dan warga, kita ke informasi dari Polres Lombok Barat warga, maksud kami Polres Lombok Tengah, yang menaikkan status pembakaran santri ke penyidikan. Ya warga Mandalika, informasinya dari Polres Lombok Tengah kali ini, Kepolisian Resor Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat meningkatkan penanganan kasus dugaan pembakaran 3 santri di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Batu Keliang ke tahap penyidikan. Keterangan ini warga disampaikan Kepala Seksi Humas Polres Lombok Tengah, Ibtu Brata Kusnadi, melalui sambungan telepon Senin petang. Brata menyatakan penyidik belum menetapkan tersangka karena masih memerlukan penguatan alat bukti untuk mengungkap perkara tersebut. Warga Mandalika, menurut dia, penyidikan mengarah pada dugaan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan salah seorang korban meninggal dunia. Dugaan tindak pidana tersebut dijerat pasal 76 Junto Pasal 80 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 466 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selama tahap penyelidikan, penyidik telah memeriksa belasan saksi mulai dari pelapor yang merupakan orang tua salah seorang korban, para korban, pengurus pondok pesantren, Kementerian Agama, hingga meminta keterangan ahli. Warga Mandalika, penanganan perkara tersebut berada di bawah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah. Penyelidikan dilakukan untuk mengusut dugaan tindak pidana maupun kemungkinan adanya unsur kelalaian dari pihak pondok pesantren yang menyebabkan 3 santri menjadi korban pembakaran. Peristiwa ini terjadi pada November 2025 dan kembali menjadi perhatian publik setelah video yang memperlihatkan para korban menjalani perawatan akibat luka bakar beredar luas di media sosial pada Mei 2026 lalu. Kasus ini juga mendapat perhatian dari Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Kota Mataram. Ketua LPA Kota Mataram, Joko Jumadi, mengatakan ketiga korban saat kejadian masih berstatus siswa kelas 1 Madrasah Sanawiyah. Menurut hasil penelusuran LPA, ketiga korban diduga disiram bahan bakar sebelum dibakar oleh santri lain. Akibat kejadian tersebut, 2 korban mengalami luka bakar serius, sedangkan 1 korban meninggal dunia. Dan informasi ini warga, kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya untuk pagi ini.
1: 88, 88, 88.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
0: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 0817570768.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great!

Wow, ternyata udah jam 10 aja warga pagi hari ini ya di Cafe Dut. Asik musiknya, hangat beritanya. Aku tadi cari lagu baru ya di live-nya Sheila Sauki ya namanya ya, yang kemarin itu udah ngadopsi istilahnya warga Nggih, seorang wanita yang diceraikan suami pasca udah dapet P3K ya. Nama-nama kenana warga ya, Mbak Melda ya, sekarang berubah jadi wanita kaya raya ya. Dengan live jualan baju gamis dari Sheila Sokia ya namanya ya. Itu keren banget. Baiklah, kita tutup dan nempes aja dengan lagu Astaga Bercanda ya, buat Mbak Isrotun yang udah ada ini absennya pagi hari ini. Mas Gambek juga selamat pagi aja ya. Kalau kemarin ditawarin durian, hari ini ditawarin buluan masih seger katanya warga. Ndek ya bahay tengkepeng ak bahay jauh lalu on soalan warga. Ada Pak Haji Jalaluddin ya kalau nggak salah ya, Bang Idola yang ada di Janepria juga selamat siang, selamat pagi aja. Ada Pak Muhammad Nasri juga yang udah standby dari pagi tadi ya. Mana pamit nggih warga, kemas-kemas nanti kita ke MBL sesaat lagi. Wassalamualaikum, tetap semangat dan tetap

baru saja warga nikmati hangatnya menu spesial hari ini. Kopi Dagu. Kopi Dagu. Dipersembahkan oleh

Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

pagi warga tabe walar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jul saknani arak acak berjanji no uwi warga ian boya akjuk studio basa nenggi. Lagu ni mana arak ruan nedok nedok kane warga bareh mundek seolik ampun dateng ya. Lenggi warga, jelasa mangkin malikat buka lawang jebakan MBL lenggi Mandalika Budaya Lombok. Ya datang ni wi kelae ngeros jangka sejam coba warga jangkaan masak kanduk. Aruan bareh mu aru kolek bareh ya berjanji jeung studio jelasa mangkin. Sila warga niki jari lagu buka jebakan julu warga sendek ma terima temu.

0: zamanane milih te aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sehingga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli ele apotik, toko oat, konter paoles, atau ele dagang ngelining oat paoles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan seribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Paoles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Paoles, pasti Talk Chair.
3: Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna, menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun, membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
4: Pengumuman, pengumuman.
5: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
6: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga, sebuah berita kehilangan kami sampaikan. Telah hilang atau jatuh satu buah STNK sepeda motor roda 2 merek Yamaha dengan nomor polisi DR4778UU atas nama Muhammad Irawanto Hadi. Barang-barang ini warga diperkirakan hilang atau jatuh pada tanggal 1 Juli 2026 pukul 9.00 Wita di Jalan Umum Kota Praia. Nah, bagi warga Mandalika yang kebetulan menemukan STNK sepeda motor Yamaha DR4778UU, mohon bantuannya untuk warga bisa mengembalikan kepada pemiliknya atas nama Muhammad Irwanto Hadi dengan alamat Semanggelang, Desa Gerisak Semanggelang, Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur. Bagi warga Mandalika yang menemukan STNK ini, diberikan imbalan jasa sepantasnya. Demikian warga Mandalika, berita kehilangan ini kami sampaikan. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.
7: Mandalika, budaya Lombok.

0: Masih telek mandeli kebudaya Lombok. Jelsa mangkin iki sukarare niken jelo begawe nyensek onen undangan media ngekeniki warga. Aku berbentat tiak lalu ane titip salam besila le acara niki warga nggi. Bapak-bapakan pejabat dan sak hadir jelo sak mangkin. Mbak Manisa, terus Mbak Messi, eh sak nyensek kelik sukarare jak pasti enok milu warga. Biasa narak ribuan penyensek niki yang dikerahkan di acara jelo begawe nyensek kelik sukarare nggih. Insyaallah event budaya seni sukarare begawe jelo nyensek 2026 niki akan dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati Kance, Pak Sekretaris Daerah warga nggih. Elek tetangga masih niki lek kelurahan Prapen warga niki narak lomba-lomba nih ingat tak elek ceritain Pak Probaok jarin. Jobai ha impuang ke niki warga nggi acara niki arak lomba karaoke lah keren ha ya tanah dek lulus Pak Probaok cerita lain dek besemedes kesahan elek Carmila ya. Dek milu malek niki Pak Probaok jadi peserta karaoke. Prapen karaoke uni niki warga nggih total hadiahan jutaan rupiah lah keloe hadiah. Tanggal 12 sampai 17 Juli oh berarti ndek man nggih. Terus sarak fashion show Prapen berkebaya nendah niki warga acara nggih. Ya ulang tahun anu dengan niki kelurahan Prapen ke-29 warga nggih. Magu ya aku di narak semai kebaya aku ju. Acara yang tanggal 12 Juli 2026 nggih. Selapun acara niki lek halaman kantor Lurah Prapen ya. Ya gratis doang nih cerita nejo warga nggih di narak bebayah kecuali memilu jalan sehat bersama Putri Mandalika NTB 2026 ja. Bebaya ham tiket tem 2,5 warga ki. Jelo aha tau acara nen lemak ni tanggal pira ni najo ni wi. Tanggal 12 Juli nggih. Niki daerah tetangga niki warga itu menele pertokoan peraya belait bekelurahan niki apakah perapen endang nggih? Mau pada milu warga uji kebolehan unjuk vokal girang-girang milu oleh Carmila nih bayan berdaftar ya lagu seputaran peraya doang oleh peserta dan warga dan bau oleh dua kecamatan peraya gimana Mama Anjo Mbak Isa mudah-mudahan sehat Ina, Ina Isa gih. Soalan di nuah sogol berdagang makin biasa enjak iya oleh buah-buahan niki. Ya tahun anak piaran sangu radio nggih monitor sampai tutup siaran. Yang terima temui julu menomai warga Mandali kebudaya Lombok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesekuk suaran.
1: Jawab
0: nak lalu play anak tinggal tidak nada. Oh
1: oleh empat makut ya. Apa oleh libur ni mana ada?
0: Oh libur
1: menuju. Di mana nanti ulit nampi ni dekat balik
0: penyunatan. Penyunatan begawe gawe diri ni nanuri aneh bedah ember. Enggih sila.
1: Nak lagu dulu ini mana ada?
0: Sambil lagu minan nuri.
1: Jojok gedang.
0: Jojok gedang. Eh lainan be lagu.
1: Apa pemilihan nada?
0: Sak lainan. Di nama narak buan gedang jojok tu balik.
1: Tu ni buat kering mana dah?
0: Oh, gedang kata lagu.
1: Ah, tak masak ni dah.
0: Di mana narak jadi jodoh, nak jadi rujak kan?
1: Yang gitu kita salam menuju.
0: Siap.
1: Siva, Bajar Ngompo, Muda Satu Kesantuan, Dendani, Rahmi, Naim Ki, Mantan Ibu Kadus, Mantan Papu Rasa Rizki. Saya Nahina Nada, Rambut Beak.
0: Siap. Din, lalu Juk Saudi, Malik rambut beak mana?
1: Ndi. Tahun.
0: Oh, oke, siap.
1: Jadi, kita pelinggi sudah menandam dan satu kesehatan tinggi. Di sampuni tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ina nuri lek tu bijana pria. Ya, dan nomor orang kaya kawin nomor Ina Nuri ya, dan bani telpon dan enggak kuat ngetik nomor nenda dan nada le zaman tekus tau bekincu jangkeun tau bekutek masih nomor kak lai ya. Mandalika budaya Lombok kembian besiak suara kan warga
2: paling asik ecoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kedemanan hak bek tek tensi isi anu ni ya monitor ni
2: kencang lalu
0: kodean monitor mau pelinggi aman posisi ini.
2: Nah berhenti.
0: Ya siap ya, Pak Lalu. Okay. Ini Pak Lalu nih.
2: Berbi kapal nih dengan ada.
0: Alhamdulillah. Jelo pegawai nyense kengunin sukarare nani ini mutar kelana. Kami.
2: Kecek di sukarare makin.
0: Aneh to.
2: Oh, kat kamalan ngunin macam.
0: Iya. Harap undangan ngeliput nih kile komimpo lagu apa nih tahu.
2: Oh, ini baru nyampe ajaran itu.
0: Angu baritan doang bejarin sila.
2: Lagu
0: ni,
2: putus berayun ni ke?
0: Oh, putus berayunku, terputus berayun sayang.
2: Pertama dulu di pagi nak inci, mereka panik kan coba jam sore, pertanyaan dulu ni ke mudah dalam kanal.
0: Inan coba yang jadi nuah penjulu ni si pemutar kelana, iya paling penjulu.
2: Angkat yang tenggelam monitor,
0: angkat dakan lagu kula mas sebut dan sang lideket menjaga tahun.
2: Di pagi nak coba.
0: No, tahu marah baca ngaden paling julun royal aini.
2: Kita ngilik sambal ni ke. No.
0: Pasti no senyum-senyum tiap berdengah nah ni.
2: Mudah kata-kata.
0: Nile lancar kupi ya, lancar calling, mencoba.
2: Segulat kupi ni. Lanjut tiba hari ada ni. Mudah tetap sehat dengan segini lagi. Terus arah endah Bajang Dul, selamat menempuh hidup baru.
0: Aneh.
2: Tiba Bajang Dul.
0: Mudah
2: pasta.
0: Aranjak panas, senarandul terkena-kena tetap mah.
2: Wih, ke, malam Senin ni.
0: Oh, nani malam Selasa. Hai Kancen.
2: Biasa ni ke?
0: Ha?
2: Manisa ni ke?
0: Oh, Mbak Manisa. Alhamdulillah, mayu lah nani.
2: Yo, yo, nanti yang lemak je, yang laku taro sampi langsung bareng itu.
0: Hai. Ane mudah-mudahan pada langgeng, gih. Kali jari saya.
2: Terus arah enda Rizki, tetap sehat.
0: Arah enda
2: pajang ojang, alias pajang pajang, mudah dalam kalau sehat keluarga. Asma juga tipa Mami Ria, terbeka apa? Oke, mudah-mudahan tetap sehat. Tipa lapun-lapun, inalannya.
0: Oke.
2: Yang atas lagu ni kini nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tolong ke dibatur arak beng lirik lagu Sasak melendengah lagu. Lagu lirik kan doang mun tahu mau apa judul dan dek ketuan aku. Menyunin lirik kanunin isroton ni warga. Coba golam ulu kina ni. Apa judul wah dengan perasaan lagu ni tan judul lah. Ramak suruh boyak lagu India rara 10 aku dah lagu sekek lagu sasa ke. Minit kawih kamu set doang ni warga. Nggi coba tolong ngerjulu warga. Apa judul lagu Sasa? Kak kena coba gola mulung kina. Solihin dong paling becat sinyal ni mentek ketua lirik lagu Sasa nggi. Mudahan nara nyawen pulsan. Mandalika budaya Lombok.
3: Makin asik ejarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai ham manis lalu suara nanani ya.
3: Gerah.
0: Gerah nanin.
3: Yang ketujuh sama manis daun ayah aparan.
0: Daun kelor.
3: Kelor. Daun naga. Daun antap.
0: Nggi.
3: Asarang kenal mana aneh?
0: Aneh baik.
3: Inaroni.
0: Oh, Inaroni batu nyale ya. Yeah.
3: Ya. Yeah.
0: Kelayan telang Inaroni masih.
3: Cuma telang lagi selalu monitor.
0: Aneh itu. Dia tahu apa kabar-kabar. Ilik oh, WA kan.
3: Lupa. Ya,
0: yeah, malik.
3: Lawa dulu.
0: Nggih, lagu sambil Inaroni.
3: Kolong Indah.
0: Kolong Indah.
3: Ya, yeah, wah. Ia jaga badai kenan saat kolong gindang cia.
0: Oh, araan men kolong gindang jaan.
3: Ya wah, tipa Zubaidi, mudah-mudahan saya selalu tipa de langgang terus de sakinah mawaddah warahmah.
0: Mudah-mudahan dek jadi pengantin burung.
3: Amin. Betul. Tima anja tipa balik wah balik mama bawa tahun yeah. Masih burung.
0: Oh, tetun mandi rezeki.
3: Lagi aja dah dengan.
0: Angkai ya.
3: Tipa.
0: Kamu bengak bengong.
3: Lapu-lapu aneh.
0: Nggih.
3: Nah, siapa dia saya selalu ingat ada.
0: Siap, Pinaroni.
3: Saya selalu nggih.
0: Nggih.
3: Murah rezeki di lumur.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bagi warga masih terus selek balu-balu pas Mandalika FM Radio Lombok ilik Mandalika Budaya Lombok. Mungkin yat update julu warga informasi terbaru dari antaranews.com untuk hari ini. Warga Mandalika, Badan Anggaran DPRD Lombok Tengah memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Lombok Tengah, Ferdian Elmansyah di Lombok Tengah mengatakan rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan praksi-praksi DPRD termasuk masukan yang disampaikan dalam pendapat akhir. Pemda perlu segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia pada badan pendapatan daerah, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas, melalui pemenuhan kebutuhan personil, peningkatan kompetensi aparatur, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Menurut dia, penguatan SDM tersebut diperlukan agar tidak lagi menjadi kendala dalam pencapaian target pendapatan asli daerah atau PAD pada masa mendatang. Warga Mandalika Banggar juga meminta pemerintah Kabupaten Lombok Tengah segera mengambil langkah komprehensif, terukur dan berkelanjutan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban keuangan RSUD Praya termasuk tunggakan kepada pihak ketiga sehingga tidak lagi membebani operasional rumah sakit serta menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal. Selain itu Banggar meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR lebih cermat, objektif dan berbasis kebutuhan masyarakat dalam menetapkan prioritas pembangunan maupun pemeliharaan jalan. Penetapan prioritas tersebut menurut Ferdian perlu dipertimbangkan tingkat kerusakan jalan, volume lalu lintas, manfaat ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Banggar juga meminta pemerintah daerah mempercepat penyelesaian tindak lanjut seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI sesuai rekomendasi yang diberikan serta memastikan setiap perangkat daerah memenuhi kewajibannya tepat waktu. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, perencanaan keuangan, dan penganggaran secara lebih terintegrasi berbasis data kebutuhan real serta indikator kinerja yang terukur. Banggar juga meminta pemerintah daerah memperkuat tata kelola dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP melalui peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penguatan sistem pengawasan dan pembinaan, serta peningkatan kapasitas pengelola dana di setiap satuan pendidikan. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com untuk hari ini di Mandalika Budaya Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
5: Iya, Kak. Bentar.
4: Cepat, udah telat.
5: Helmnya mana, Kak?
4: Gak usah pakai helm. Kan deket. Gak ada polisi ini.
5: Ih, Kakak. Gak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
6: 8, 8, 8, 8.

bagi warga masih delek Mandalika budaya Lombok kolo ngindang dek man warga nggi bareh julu murian alhamdulillah rak penganten at malik warga macang adolan sak.

0: Ya coba terimaan Malik warga temuin Mandalika budaya Lombok.
1: Makin asik ecoh kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berembe cerita kabar yang bahan.
0: Berembe kabar aku baik-baik saja.
1: Wah ngupi wah nyapa ngupi.
0: Dek ngupi kepeng girang baik. Angka dimbang anak si Rida kupi tiaran kepeng agbait. Sila ditaruh dene penok lalu tumak nina ham.
1: Masih lagu.
0: Wah tutup badek ni lagu hambe mele em bajang tojang.
1: Lagu.
0: Ajung lembet.
1: Jarak apa noh? Lalang segari.
0: Lalang segare. Oke.
1: Ya bentang baru sekali.
0: Siap.
1: Harapan solehin. Meneria nanya anda ni. Ada semua menjual mami sol mami alfin mami sayuti mami jamirudin mami alfin bersara budaya sahaja hajar. Cahaya Maya Aulia Widya Bidang Listrik Sara Pemberska Pemberski Inan Nuri Inan Suburi Inan Ninta Inan Hil Inan Inan Selapu Ibu Bukan Inan Abang Bapak Salam Salam Kompak Pesawat Tanwa Salam Tuhan Tetap Sehat Tenggak Kita Nomor Ambil Dan untuk bahan asing warga dan semua keluarga besar Angga Nekat Nekat Nekat Nekat Panjang Umur Murah Rangi.
0: Oke.
1: Oke. Terima kasih selamat siang dan selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bajang tojang ile mangkung nggih. Suparanade dek bawa terima mele langan WA kode suara. Den terdeteksi si kamera ya. Karena sekek mau nempes warga Mandalika budaya Lombok.
1: Kami makin asik.
0: Aneh, dateng ini ya penganten. Ini kaku sukul muli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tangguh nilpun mulai jak penganten. Bareh harap dengan anu pete mbareh te.
1: Enggak.
0: Aneh menejaan.
1: Berbi kabar.
0: Alhamdulillah, nani kan ceritain baju ngedel, baju angkep.
1: Awis dalam semalam.
0: Gih, alhamdulillah. Nah, singa nani sak semalam.
1: Ina inci benar.
0: Oh, enggi. Ina inci, ina inci. Aklalo juk sekolah hak lema aru arak rapat pembagian tugas jelur rebu.
1: Mau
0: lagu. Ande mau niki penganten udah ngoh kolong indah. Nggih sila.
1: Mau salam sila. Kita Indi Manisa. Nak nur nak dengar. Arak Manisi. Arah Rohmi, terus arah Jentos, arah Pemirin Kudus, Arlanda. Ya pelaku lagi.
0: Oke.
1: Okay. Ya cukup tinggi merendah, sedikit sehat. Ya selalu okay. Dalam hidungan Allah SWT.
0: Siap. Amin.
1: Bila menunggu betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengantin jadi rempat jebak ketua warga. Tambi asim nang jawar genggi iak peliwat iklan nang julut seke warga sendek majuk lagu pilihan warga. Sila.
2: Simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
3: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. Radio Mandalika, 88 FM.

warga sakanjak berjanji wansa sampai studio nggih moyak nempes bejarin juluk pesona Mandalika nganti sesaat lagi warga nggih ampura narator sasala warga yak pamit jarin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tabek walar semeton aneh bilain nanuk temu yak toko albe juluk nggih dek mak mau satu juluk baratulak malik warga sila.

Selasa 7 Juli 2026. Berita pertama, ketidakhadiran pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, di pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran sekaligus ayahnya, Ali Khamenei, memunculkan kembali spekulasi soal kondisinya, terutama setelah beredar rumor bahwa ia terluka dalam serangan udara Amerika Serikat-Israel yang menewaskan ayahnya pada Februari lalu. Padahal, dalam upacara pemakaman Ali Khamenei tersebut, tiga putra almarhum lainnya, yakni Masud, Mostafa, dan Meisam, tampak hadir. Beberapa sumber menyebut bahwa ia dilarang tampil di muka umum karena adanya rencana pembunuhan dirinya oleh Israel. Proses pemakaman ini akan berlangsung selama 7 hari dan berakhir dengan pemakaman Khamenei di Kompleks Makam Imam Reza yang terletak di kota Mashhad, Iran. Berikutnya, pemerintah sedang menyusun rancangan peraturan presiden atau perpres untuk melindungi tenaga medis dan tenaga kesehatan dari intimidasi saat bekerja, usai kasus kematian tragis Dr. Icha yang diduga diintimidasi anggota DPRD saat bertugas di Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain perpres, pemerintah daerah juga diminta melakukan pembitimur. Selain perpres, pemerintah daerah juga diminta melakukan pembinaan sesuai proporsi dan pemberian sanksi kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran. Sedangkan rumah sakit diperintahkan memiliki standar prosedur operasional dan perlindungan tenaga medis serta tenaga kesehatan, termasuk pengamanan pelayanan gawat darurat. Tim dari Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mulai melakukan pemantauan langsung di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah untuk mendalami penyebab kematian 3 anggota polisi yang gugur dalam operasi penindakan narkoba di Desa Tumbang Kalemei di Kalimantan Tengah Kamis minggu yang lalu. Saat ini, tim masih melakukan pendalaman intensif sebelum menyampaikan hasil investigasi kepada publik setelah fakta-fakta kasus ini ditemukan. Sebelumnya, 3 orang polisi ditemukan meninggal dunia. Aibda Yudi Perdana Putra ditemukan meninggal dunia di lokasi dengan luka bacok, sementara Aibtu Sumaryanto dan Bribda Nopandri Ramadana sempat dinyatakan hilang sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di aliran Sungai Katingan. Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, berkunjung ke Indonesia dalam rangka pertemuan tahunan kedua negara. Ia bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta Pusat, siang hari kemarin. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi di tingkat regional maupun global, dan menegaskan kembali hubungan bilateral yang erat antara Singapura-Indonesia, serta komitmen kedua pemerintah untuk memperdalam kerja sama bilateral. Selain itu, ada 26 nota kesepahaman yang ditandatangani. Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut turun tangan melobi FIFA agar penyerang timnas Amerika Serikat, Volarin Balogun, dapat dimainkan pada laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 melawan Belgia. Balogun diketahui sebelumnya menerima kartu merah dan seharusnya menjalani skorsing 1 pertandingan. Trump dikatakan telah melakukan 3 kali komunikasi dengan FIFA sejak Rabu yang lalu. Kemudian FIFA pada hari Minggu waktu setempat secara mengejutkan mengumumkan hukuman larangan bermain Balogun ditangguhkan sehingga sang striker tetap bisa tampil menghadapi Belgia. Konfederasi Sepak Bola Belgia sendiri telah melakukan protes keras, bahkan mengatakan bahwa FIFA melanggar aturannya sendiri. Sebagai informasi, ini adalah pertama kalinya seorang pemain yang menerima kartu merah dapat turun pada laga berikutnya sejak sistem kartu kuning dan kartu merah diperkenalkan. Selanjutnya, Cristiano Ronaldo memastikan Piala Dunia tahun ini menjadi penampilan terakhirnya di ajang sepak bola paling bergengsi tersebut. Kepastian itu disampaikannya menjelang pertandingan Portugal versus Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Turnamen tahun ini menjadi edisi ke-6 Piala Dunia bagi Ronaldo. Sebelumnya ia tampil pada edisi 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022. Sepanjang perjalanan itu, penyerang berusia 41 tahun tersebut terus mencatat berbagai pencapaian bersama Portugal. Ia juga baru-baru ini berhasil menorehkan rekor sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia. Berita terakhir, 7 negara anggota OPEC Plus sepakat menaikkan target produksi minyak sebesar 188.000 barel per hari mulai Agustus 2026 sesuai keputusan yang diambil dalam pertemuan virtual yang digelar pada minggu lalu. Pertemuan tersebut diikuti Arab Saudi, Rusia, Irak, Kuwait, Kazakhstan, Aljazair, dan Oman.
Dalam pernyataannya, OPEC menyebut keputusan menaikkan produksi diambil setelah mempertimbangkan prospek

pasar minyak global yang dinilai stabil serta fundamental pasar yang tetap sehat. Sebelumnya, kenaikan produksi minyak juga dilakukan pada Juni dan Juli 2026. Terkadang berita hanya menyajikan satu fakta, namun punya kemampuan untuk mengubah pemahaman yang Anda punya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabatkompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tampil beda.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.
3: Aduh, goyangnya. Ini goyang apaan sih?
4: Irai, dasar pelakum.

Baiklah warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kita ketemu kembali warga. Kali ini sudah di Pesona Mandalika. Nggih, sampai jam 12 siang nanti bareng-bareng Hana di sini dengan lagu-lagu dari Bollywood menemani Anda masih aktivitas siang atau udah mau istirahat siang. Ya udah, apapun itu warga, kita temin warga kembali ya dengan ragam tips pilihan, info terbaru seleb Bollywood, update juga dari antaranews.com, tidak ketinggalan lagu-lagu dari

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: Andy, napi arah tua aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
6: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
5: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
6: Rocky? Apa nu madu Rocky?
5: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok pa malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pringgis sak ngerokok.
7: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
1: Mandalika Radio.

Baiklah, masih di 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok. Hana masih bersama Anda. Kita ceki-ceki dulu nih warga, siapa aja yang masih ngacung tangannya hingga siang hari ini. Di 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok, ada Sading Barokah namanya ya. Assalamualaikum, hadir Julu Mbak Hana, salam Lek Mas Togo aja dari Sading. Hampiran Sading ah, Sading lai salai no badek nih warga. Ya udah, kalau Sading lai selamat siang aja ya. Sading Barokah nih di WhatsApp untuk hari ini ya. Assalamualaikum, benar ini yang jual obat mata tetes Prima Netra? Betul, sudah saya jawab nggih. 7726. Kalau tanya harga lagi, tetes Prima Netra sekarang Rp150.000 Anggi. Pak Suparlan Hadi di KLU juga masih standby di situ. Ya udah, selamat siang aja juga ya. Rp30.000 kopi sekilo di sana. Kalau kita ke sana katanya gratis. Ayo dong warga, siapa yang punya odong-odong, kita ke KLU ya, ke tempatnya Pak Suparlan Hadi. Sambil cari view yang cantik di Dayen Gunung, sambil kita bergerusuk ke kebun kopi ya. Man Bayu Siva, Nabil yang ada di Gerunung juga selamat siang. Salam kenal untuk Ina Akbar, oke. Soleun nak belanja juk praye Ina Akbar, mentelah elek studio. Soleun Malik beli madu hitam, madu pahit ya.

Inak Culin yang ada di Baru Bali. Perasaan dari pagi tadi Inak Culin ya juga belum saya sentil-sentil. Lagunya kalau bisa yang Beiri Pia Barabe Derdi. Yang itu lagunya ya. Inak Culin yang ada di Baru Bali. Salam sama Sri juga di situ ya, Mbak. Ini juga Bunda Maya di Mantang juga selamat siang ya. Beiri Pia ditungguin. Oke, siap.

dari pengadang ya. Kalau udah kirim voice note berarti beliau lagi on air. Ya udah, selamat siang buat Putra Paris di pengadang. Apa jaran pembapak anak ini Putra Paris ya? Belum kenalan soalnya sama si cantiknya ya.

Putra Paris lagi di belakang kemudi base nenggi. Lagi kemana nih trayeknya Putra Paris PP yang ada di Pengadang lagi on the way nggih. Kita ke lagunya ini dulu yuk, warga Inak Culin yang ada di Baru Bali nggih, dari soundtrack film Deva Devdas.

0: Baiklah, warga masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok hingga siang hari ini. Ya, warga Mandalika, kita ke informasi update dari antaranews.com untuk siang ini. Warga dari Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa dalam rangka penguatan sejumlah pilar kerjasama strategis antara kedua negara. Berdasarkan pantauan antara, iring-iringan kendaraan PM Modi memasuki halaman Istana Merdeka, Jakarta pukul 10.22 WIB dikawal 7 motoris dari Pasukan Pengaman Presiden atau PASPA Pampres dan 120 pasukan berkuda. Presiden Prabowo yang telah berada di Serambi Barat Istana Merdeka lalu menyambut langsung ketibaan Perdana Menteri Modi setelah turun dari kendaraan yang ditumpanginya. Kedua pemimpin negara saling bersalaman dan berpelukan lalu menuju beranda Istana Merdeka. Warga Mandalika, upacara penyambutan diawali dengan dikumandangkan lagu kebangsaan kedua negara. Setelah itu Presiden Prabowo memperkenalkan delegasi dari Indonesia yang turut mendampinginya dan Presiden Prabowo kemudian mempersilakan para Perdana Menteri Modi memasuki ruang kredensial untuk memasuki sesi foto bersama sebagai simbol persahabatan kedua negara. Selanjutnya keduanya melangsungkan pertemuan empat mata di ruang kerja Presiden Prabowo, lalu dilanjutkan pertemuan bilateral, jamuan kenegaraan di Istana Negara, serta ditutup dengan pernyataan bersama. Perdana Menteri Modi dijadwalkan berada di Indonesia selama 2 hari. Dalam kunjungan kerja ini, Perdana Menteri Modi akan mengunjungi Candi Prambanan dan menandatangani sejumlah nota kesepahaman. Terkait dengan kunjungan di Candi Prambanan ini merupakan bagian dari kerjasama Indonesia dan India dalam upaya pemugaran atau restorasi candi tersebut. Selain itu, Indonesia dan India akan menandatangani sejumlah kesepakatan dan nota kesepahaman di berbagai bidang termasuk kesehatan dan pengembangan teknologi. Kunjungan kenegaraan ini juga dalam rangka penguatan sejumlah pilar kerjasama strategis antara kedua negara. Pembahasan kedua negara akan mencakup kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan, perdagangan dan investasi, ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi pengembangan mineral kritis, serta peningkatan kapasitas di bidang kesehatan dan pendidikan. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com untuk siang hari ini di Pesona Mandalika.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga Bumi Kotora.
2: Aku bengah, aku simo. Ndara lai teraos lonta guntu teke apa haha preh urim bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu tebaruan nani si guntur teker o londo o saruno manik dengan saru sarung ini dengan waduh kamu lu erao kamu jadi saru sata paran aran guntur teker no iya lontar marasalai iya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur cekerno ama ece gampang. Pertama bom kadu ibadah, kedua membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo ede lontar guntur teker aha iya wah iya wah.
3: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
4: Iya, Kak. Bentar.
3: Cepat, udah telat.
4: Helmnya mana, Kak?
3: Gak usah pakai helm. Kan deket. Gak ada polisi ini.
4: Ih, Kakak. Gak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
5: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
1: 88

Pesona Mandalika untuk siang hari ini mundinara berita apa-apa karani jari yang hanesari isik temen temuin kebaru warga enggi. Oke, salam kenal buat Ina Akbar, Wasen, Bajang Ali, Topan, anak jalanan, selamat siang, Paman Burung, gih.

Baiklah warga, Hana tidak bisa lama-lama menemani warga untuk hari ini Nggi, di Pesona Mandalika. Kita pamit aja, insya Allah masih besok bisa ketemu Hana Sarik. Lalu nyunjut julu arak rapat pembagian tugas badai unin judul dan teparan di madrasah Nggi. Pesona Mandalika aja insya Allah hadir.

0: sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, Wakil Bupati Lombok Tengah sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau TKPKD, Dr. Haji Muhammad Lursiah, SOS MSI, meraih anugerah figur akselerator kemajuan kategori optimalisasi program pengentasan kemiskinan pada ajang Detik Bali Nusra Award 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrim secara signifikan. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Pimpinan Redaksi Detik.com Fajar Pratama dalam malam penganugerahan yang berlangsung di Grand Ballroom Trans Resort Bali Badung kemarin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lombok Tengah terus menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2025, angka kemiskinan ekstrim berhasil ditekan menjadi 1,39% atau berkurang sekitar 13.000 jiwa. Memasuki tahun 2026, persentasinya kembali turun menjadi 0,72% atau sekitar 8.000 jiwa dari total penduduk sekitar 1,1 juta jiwa. Capaian tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di bawah kepemimpinan Bupati Haji Lalu Pathul Bari dan Wakil Bupati Haji Muhammad Nursiah. Melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, tepat sasaran, dan berbasis data. Sebagai Ketua TKPKD, Wabub Haji Muhammad Nursiah terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, melakukan pemutakhiran data kemiskinan, serta mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan, baik melalui APBD, dukungan Basnas, maupun program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, sehingga intervensi yang dilakukan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Usai menerima penghargaan, Haji Muhammad Nursiah menyampaikan apresiasi kepada Detik Bali Nusra atas penghargaan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan buah dari kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah di bawah arahan Bupati Lombok Tengah. Ia mengatakan penghargaan tersebut akan menjadi motivasi untuk terus memperkuat upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim demi mewujudkan target 0% kemiskinan ekstrim pada tahun 2029. Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi pihaknya untuk terus mengabdi dan menghadirkan program-program yang berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meski menjadi salah satu daerah dengan persentase kemiskinan ekstrim terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tetap menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas pembangunan, mengingat jumlah penduduk yang besar masih menyebabkan angka kemiskinan ekstrim secara absolut memerlukan perhatian serius.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

Apakah Anda ingin mendapat jalan terbaik untuk meluruskan pendapat keliru istri Anda? Seringkali seorang suami lupa memahami karakter istrinya, sehingga bila sang istri sedang keliru, dia mencoba meluruskannya dengan cara yang keras, seperti menampar atau dengan mencaci maki. Akibatnya, si istri bukannya sadar, tetapi bahkan menjadi nekat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk paling atas yang bengkok. Jika engkau paksa meluruskannya, maka ia akan patah. Jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok." Maksudnya, jiwa wanita itu sangat peka dan mudah emosi. Karena itu, bila ia berbuat salah, maka cara terbaik meluruskannya ialah dengan jalan yang

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Bursa Musik Kita.

0: Rangkai dari bahan kualitas teratas, sarung atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tech.
1: Bursa Musik.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa Musik Kita.

masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kita ke informasi update antaranews.com. Warga untuk hari ini, kabarnya Ketua MPR dijadwalkan hadiri pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Warga informasinya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani dijadwalkan menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei bersama Menteri Luar Negeri Sugiono pada Kamis 9 Juli. Warga Mandalika, Muzani di Jakarta Selasa mengatakan dirinya bersama Menteri Luar Negeri Sugiono diutus Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri prosesi pemakaman tersebut sebagai perwakilan resmi pemerintah Indonesia. Menurut dia, proses keberangkatan delegasi Indonesia ke Iran saat ini masih dimatangkan oleh Kementerian Luar Negeri. Sebelumnya Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan dirinya bersama Ketua MPR Ahmad Muzani berencana menghadiri proses pemakaman Ayatollah Ali Khamenei dijadwalkan berlangsung pada Kamis 9 Juli. Warga Mandalika, karena pemakaman ini akan dilaksanakan pada 9 Juli, mereka berencana akan hadir. Warga, menurut Sugiono, pemerintah Indonesia sebelumnya telah menyampaikan kepada pemerintah Iran bahwa Duta Besar RI untuk Iran, Roliansyah Sumirat, akan mewakili Indonesia dalam prosesi pemakaman. Namun pemerintah kemudian merencanakan kehadiran Menteri Luar Negeri bersama Ketua MPR sebagai delegasi resmi dari Indonesia. Dan informasi ini, warga, kami kutip dari antaranews.com. Kami hadirkan menemani rehat siang Anda di Bursa Musik Kita Mandalika untuk hari ini. Kita lanjut Isyana Saraswati yang satu ini.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great!

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro?
0: Tumben main kesini lagi.
2: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
2: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
2: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegalinus, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
2: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
2: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
2: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
2: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
4: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa Musik Kita.

0: Daripada alus malik warna betah.
1: Apa gerumunan anda tua?
0: Saku tawang harap manusia lemu dinyitip aku ngeraus ngerunya mesa-mesa. Nih pun nih, aku nih ku beli keren caplon tar mula alus. Alus malik anda, hey, kuat anda. Coba langan-langan lain ku tawang yang ini sarung caplon tar sino. Wah ku beli ya, aku kane ku tawang ha. Gama ina piran-piran pe beli kereng. Nggak lupa merek sarung caplontar. Caplontar mulanya bagus. Gama ina saku tawang kane ku tawang seara lontar no sarung caplontar no. Ku menjojak ya ke angku ku begawe ya. Ku lalu roh ya ke angku searan sarung caplontar. Sekali ya anda pada lupa polo rentenku sarung caplontar. Nggak pe keliru gin beli ya searan sarung caplontar.
2: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, Wakil Bupati Lombok Tengah sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau TKPKD, Dr. Haji Muhammad Nursia, SOS MSI, meraih anugerah figur akselerator kemajuan kategori optimalisasi program pengentasan kemiskinan pada ajang Detik Bali Nusra Award 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrim secara signifikan. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Pimpinan Redaksi Detik.com Fajar Pratama dalam malam penganugerahan yang berlangsung di Grand Ballroom Trans Resort Bali Badung kemarin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lombok Tengah terus menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2025, angka kemiskinan ekstrim berhasil ditekan menjadi 1,39% atau berkurang sekitar 13.000 jiwa. Memasuki tahun 2026, persentasinya kembali turun menjadi 0,72% atau sekitar 8.000 jiwa dari total penduduk sekitar 1,1 juta jiwa. Capaian tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di bawah kepemimpinan Bupati Haji Lalu Pathul Bari dan Wakil Bupati Haji Muhammad Nursia melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, tepat sasaran, dan berbasis data. Sebagai Ketua TKPKD, Wabub Haji Muhammad Nursia terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, melakukan pemutahiran data kemiskinan, serta mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan, baik melalui APBD, dukungan Basnas, maupun program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, sehingga intervensi yang dilakukan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Usai menerima penghargaan, Haji Muhammad Nursia menyampaikan apresiasi kepada Detik Bali Nusra atas penghargaan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan buah dari kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah di bawah arahan Bupati Lombok Tengah. Ia mengatakan penghargaan tersebut akan menjadi motivasi untuk terus memperkuat upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim demi mewujudkan target 0% kemiskinan ekstrim pada tahun 2029. Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi pihaknya untuk terus mengabdi dan menghadirkan program-program yang berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meski menjadi salah satu daerah dengan persentase kemiskinan ekstrim terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tetap menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas pembangunan, mengingat jumlah penduduk yang besar masih menyebabkan angka kemiskinan ekstrim secara absolut memerlukan perhatian serius.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: panggel-panggel ngeri ida pekan Pak nih ya.
1: Ah, mulah Mbak Kenyi, milim torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bae. Lah si Mai Ida penani japa anget mau lontah bae Ida. Napa jadi si Mora hak baru nih ke Pak?
1: Minyak oles Bokasi.
0: Oh, semain sawah solah Ida pek nani ja. An mai lele peneda mau koh nani ja nih Pak. Mula jati warga, minyak oles Bokasi niki paut cia pada sadangan beli bali. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Baun jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit on stekako isi berangkak atau serangga. Baun tercampur endah ili aik sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles Bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles, baun tetumbas lek selapu apa Potik searah Elek, Pulau Lombok, Dait Bime, Elek pasar-pasar modern, Marantan, Alfamart atau Indomart, arah an masih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, baun masih juk kantor cabang, le Jalan Brawijaya atau le Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA le nomor 0246720070. Dait dedek lupa, baun masih tetumbas niki le Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA anggi lek 0 75 707 604.
2: 88 FM. Mandalika Radio Lombok, radionya warga Bumi Kotor.

0: benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
1: Dapatkan Madu Pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 0817570764.
0: Anda minum Madu Pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass Mandalika FM Radio Lombok.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Eh Somat, ada apa Mat?
0: Waduh maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

Sarung BHS, mahakarya sarung tenun tangan Indonesia yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern, mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: Bursa Dedeng Goyang.

0: Lesti Kulepas dengan Ikhlas di Dendang Goyang Mandalika ya. Selamat sore dulu nih warga Mandalika dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lanjut untuk Dendang Goyang warga ya, untuk hari Selasa 7 Juli 2026 sampai jam 4 sore nanti. Dan lanjut juga untuk lagu-lagu dangdut Bollywoodnya warga, boleh request ya di 081-757-07684.
2: Lalu ngarut tengah bangkat bawah gunung.
3: Zamanane milen aru det praktis, marak misal begawean sak kasap.
4: Idah angkam seringes bae.
3: Aruh kakak nih, yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli ele apotik, toko oat, konter pak oles, atau ele dagang ngelining oat pak oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan seribing, pasti top chef.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti talk chair.
6: Bursa Dendeng Goyang.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Pengumuman.
5: Delapan pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Selasa 7 Juli 2026 telah memanggil Supiah binti Samad, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, pendidikan SD. Semula bertempat tinggal di Dayan Jero, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai termohon dalam perkara tertentu antara Budiman MPD bin Haji Muhammad Pardan sebagai pemohon melawan Supiah binti Samad sebagai termohon, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Muhammad Atoilah.
6: Bursa dedeng kuyak.

Brother yang saat ini warga untuk Anda pecinta lagu-lagu Bollywood. Selamat sore juga untuk Anda yang menyapa melalui WhatsApp Mandalika. Ada Adele yang ada di Batu Jahi. Sore Rel, sore juga, gimana kabarnya sore hari ini? Sehat ya, insyaallah, amin. Mau request lagu Rel ya, kalau bisa Harta dan Cinta dari miliknya Hamdan ATT. Nah yang ini belum ada ya, belum masuk. Jadi nanti ganti dengan Hamdan ATT, judul yang lain aja ya. Untuk Orelnya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Baik, sama-sama. Ada Faizin di Brambang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam kenal ya, Rel. Baik, sama-sama. Ini dengan Faizin Gareng ya. Mau request lagunya Lesti yang udang di balik batu. Sayang banget ya, udangnya udah habis. Alias Lestinya udah tadi ya, yang aku lepas dengan ikhlas, jadi gak bisa kita play dua kali. Buat orangnya sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya ya, insya Allah, amin. Baik, terima kasih untuk Faizin di Brambang. Oke, baik warga Mandalika, yang pastinya kita masih ada beberapa menit sampai jam 4 sore nanti ya, masih bisa untuk memutarkan lagu-lagu dangdut ataupun Bollywood ya. Hadir dulu yang satu ini, warga termiskin di dunia.

Apakah Anda ingin mendapat jalan terbaik untuk meluruskan pendapat keliru istri Anda? Seringkali seorang suami lupa memahami karakter istrinya, sehingga bila sang istri sedang keliru, dia mencoba meluruskannya dengan cara yang keras, seperti menampar atau dengan mencaci maki. Akibatnya, si istri bukannya sadar, tetapi bahkan menjadi nekat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk paling atas yang bengkok. Jika engkau paksa meluruskannya, maka ia akan patah. Jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok." Maksudnya, jiwa wanita itu sangat peka dan mudah emosi. Karena itu, bila ia berbuat salah, maka cara terbaik meluruskannya ialah dengan jalan

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Ain kembing, sayan sayan bajang baruan, mama gewar, malaruan bajang beru belis gitam. Hahaha, mulai nanyandang, aku awak penyampe ya. Apa-apa kikawih mulai ngerasa-rasa, mulai nak jeneng. Ain kering apa cikin sim kawih? Ama gewal ulik lae jangkenani de nuah berubah ruen. Hahaha, deman kaya deman kembim sal bungul gadi kering sama kawinnya aran kering sarung cap lontar bungul. Musai-sai kawih sarung cap lontar niya, bilang jelo warna ndik nak berubah-ubah, ndik ni yak luntur-luntur ada menaun eto sak solah lalu setekena aran sarung cap lontar eto. Mulin jati sarung cap lontar eto macam corak motif arak doang. Apa-apa jam bojak kabera. Sampunan salah pilih, salah beli. Iling-iling cap lontar, cap lontar. Mula nak sosok cap lontar itu.
2: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
5: Ayo beriklan di radio.
6: Ya, baik warga Mandalika, terima kasih kesetiaannya di 88 PES Mandalika FM Radio Lombok. Sementara itu warga, informasi yang satu ini kami kutip dari antaranews.com. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menegaskan perdagangan kredit karbon melalui program rehabilitasi mangrove di kawasan pesisir tidak boleh berubah menjadi ajang spekulasi bisnis. Pasar karbon merupakan salah satu solusi dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca melalui transaksi jual beli kredit karbon yang berpotensi menjadi sumber pendapatan baru. Jumhur mengatakan Indonesia membutuhkan pendataan untuk menurunkan emisi mencapai sekitar 286 miliar dolar AS atau setara 4.000 rupiah maksud kami setara 4.000 hingga 5.000 triliun rupiah, sehingga tidak mungkin pembiayaan sepenuhnya ditanggung oleh negara. Pemerintah membuka peluang keterlibatan sektor swasta melalui mekanisme pasar karbon untuk ikut terlibat dalam aksi mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai langkah memitigasi perubahan iklim. Perusahaan atau pihak yang menghasilkan emisi tinggi dapat mengompensasi emisi dengan membiayai rehabilitasi mangrove atau hutan yang kemudian menghasilkan kredit karbon. Orang-orang yang mengeluarkan banyak emisi harus mengompensasi dengan menyuburkan tanaman. Ia menambahkan skema perdagangan karbon harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan rehabilitasi selain mendukung upaya penurunan emisi karbon. Investor dapat melibatkan masyarakat dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan mangrove. Aktivitas itu sekaligus menciptakan lapangan kerja ramah lingkungan yang dikenal disebut green job. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

Baik warga Mandalika, untuk Dendang Goyang sampai di sini kita akan lanjut Mandalika sore, ketemu di zona kolom muda sesaat lagi.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, Wakil Bupati Lombok Tengah sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau TKPKD, Dr. Haji Muhammad Nursiah, SOS MSI, meraih anugerah figur akselerator kemajuan kategori optimalisasi program pengentasan kemiskinan pada ajang Detik Bali Nusra Award 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrim secara signifikan. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Pimpinan Redaksi Detik.com Fajar Pratama dalam malam penganugerahan yang berlangsung di Grand Ballroom Trans Resort Bali Badung kemarin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lombok Tengah terus menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2025, angka kemiskinan ekstrim berhasil ditekan menjadi 1,39% atau berkurang sekitar 13.000 jiwa. Memasuki tahun 2026, presentasinya kembali turun menjadi 0,72% atau sekitar 8.000 jiwa dari total penduduk sekitar 1,1 juta jiwa. Capaian tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di bawah kepemimpinan Bupati Haji Lalu Pathul Bari dan Wakil Bupati Haji Muhammad Nursiah. Melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, tepat sasaran, dan berbasis data. Sebagai Ketua TKPKD, Wabub Haji Muhammad Nursiah terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, melakukan pemutahiran data kemiskinan, serta mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan, baik melalui APBD, dukungan Basnas, maupun program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR, sehingga intervensi yang dilakukan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Usai menerima penghargaan, Haji Muhammad Nursiah menyampaikan apresiasi kepada Detik Bali Nusra atas penghargaan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan buah dari kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah di bawah arahan Bupati Lombok Tengah. Ia mengatakan penghargaan tersebut akan menjadi motivasi untuk terus memperkuat upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim demi mewujudkan target 0% kemiskinan ekstrim pada tahun 2029. Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi pihaknya untuk terus mengabdi dan menghadirkan program-program yang berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meski menjadi salah satu daerah dengan persentase kemiskinan ekstrim terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tetap menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas pembangunan, mengingat jumlah penduduk yang besar masih menyebabkan angka kemiskinan ekstrim secara absolut memerlukan perhatian serius.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok pak malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Please enter your destination.
4: Enter a destination.
5: 88 Mandalika FM.

0: Bersama Dragon Boys yang saat ini warga Love You No More hadir di awal jumpa untuk Mandalika Sore Zona Kolomudia Mandalika. Selamat sore semuanya, ketemu bareng Aurel lagi yang siap menemani warga kembali di Zona Kolomudia Mandalika. Kita bakal temani sore warga untuk hari ini Selasa 7 Juli 2026 dengan lagu-lagu pop Indonesia sampai tuntas di jam 6 sore nanti.
1: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran

0: Bayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: It's not just music, it's magic. The best music for radio.

0: ketahuan yang satu ini warga. Ketahuan apa? Ayo, ketahuan selingkuh. Atau ketahuan ikut gabung di Mandalika Sore? Enggak apa ya, boleh, silakan ya. Siapapun boleh gabung di zona kolom udah Mandalika ya. Mau join di jalur telepon, SMS atau WhatsApp? Boleh di 081757070684 ya. Kata kuncinya gampang kok, tinggal bilang Mandalika FM Radio Lombok. Halo, zona kolom muda.
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo.
0: Ya, kan beja tangguh sekian nih. Boya siya apa boya kandu?
1: Boya siya.
0: Buat siya, dengar.
1: Ketua anak ya, ada kembek, berembek kabar kan.
0: Sira kepe yang masih nani.
1: Kabar, dulu kepe muria.
0: Dekan, dekat depan kabar, mau ngajak kepe yang ketua.
1: Sehat, bareng.
0: Alhamdulillah. Masih rada-rada ngeglitik di tenggorokan. Lagunya apa?
1: Yang Anis Syakir Bengge.
0: Yang aku kangen aku rindu.
1: Iya sudah.
0: Aislah.
1: Baik. Anis Syakir langsung bayang.
0: Kenapa?

0: Lan Adi, Pak Lalu Amir, Pak Nasri, Pak Suryaya, Pak Dias, Pak Jaka, Sa'ena, Arak Widya, Naura, Jana, Ayenda.
1: Tetangga.
0: Oke. Oh, ini dah kacau dua teman-teman berugak terutama.
1: Nah, kaya kan nak.
0: Arak balut, arak peputuan. Ini kacau, oke. Arak. Alhamdulillah,
2: ada kanjeng
0: mudah sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, seh

0: Tuh, tipe Ina Lintang yang ada di Monut Bauk yang sedang kumpul bareng saat ini bersama jemaahnya di sana ya, sambil dengar kita Mandalika FM. Halo Zona Kalau Muda. Halo Zona Kalau Muda.
1: Radio Lombok.
0: Anggi, Mandalika FM Radio Lombok, Mbak Samgi.
1: Oke, Mandalika FM Radio Lombok.
0: Ribet ya Mandalika.
1: Bilang gue.
0: Anggi, makanya kena keberumbit tadahan pelinggi. Aneh sila. Angka Anggi tegeriahan payu sejamaah. Bilang jelur ngedengah hang. Ini apa?
1: Ini apa? Haran betul lu sebenarnya.
0: Haran baik faktor U aneh. Iya sila.
1: Lagunya
0: siapa? Pak Jamil Niki. Anggi sila.
1: Di mana kabung-kabung jalan-jalan.
0: Anggi tetun lah singan.
1: Hande ngomel batal leda air mudi ya.
0: Bekelora akhir berjamaah tan mai.
1: Iya. Kaling-kaling batal-batal.
0: Anggi.
1: Sabar leda leda saya baru.
0: Ada lintang nih kan.
1: Oh, ada lintang selang kanan lintang. Baik. Jemaah asal le speaker tetangga-tetangga ni, baik juga orang yang saya calling tentang aparan ni, Saban, RT, Pak Kadus, arah ni belum masuk Allah, arah baru ada Haji Sami, Sudin Haji, Anu aparan Sajam, Haji Mutajam. Selapan-lapan bisa-bisa kapan barang ngeroman batas murid barang. Sudah sehat ya berharap.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di Bebie ya, Rahim Batubara Endatu, selamat sore.

Ah, ini kesalah lain nelpon. Maaf, ini salah like nelpon. Aneh. Iya. Tanda lesingan ya. Kalau nomor Mandalika itu di 081-757-07684 ya. Kalau gitu warga Mandalika, nanti kita hadirkan lagu yang sudah di request ini yang di WA juga. Selamat sore buat Faizin Gareng yang di Brembang, minta lagu Kangen Band dong yang sayang, terima kasih. Coba nanti kita cek lagunya ya. Buat Orelnya terima kasih banyak, semoga sehat selalu ya Rel, insyaallah amin. Baiklah, dan kita hadirkan dulu dari miliknya Alex Syakey, Aku Kangen Aku Rindu.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin Mahakarya Sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggum sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, Lake Class, Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris Elite Class Excellent, Classic, Infinity, Diet Cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru, Avantgarde, Essential, Innovare, Diet Neoteric. Napi cua pilihan kelas Sarung BHS Pelunggum Sami, pastikan Mahakarya Sak Bedoem Nike adalah Sak Original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik Sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Aduh, sangka mek jenang getir gua mek ajok. Tangkong mek bagus, malik londong mek baru. Tumben ku kita mek nek aduh, motif apa nih si baru sini ruana nek lo bajok. Ama kekene, perasaan aku julu, niaran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino, senga, ya halus, ya kuat. Duit motif na, apa-apa de motif de pete yara do. Neke, teruna dedere, toa kanak, selapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. No ada de tau. Oh, mulanya andang lo cap lontar sino. Waku pedasannya teleku baru batur ngadu liwat. Aduh, tekusengke ya. Mulanya kereng cap lontar sino atau sarung cap lontar sino. So paling leku, sengak kualitasnya ya solah. Malik terpercaya, ya bagus kuat, malik kekah mengalir tenda. Cap lontar, ndak main lupa lontar.
5: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhadapan dengan dua hal yang berlawanan, dengan dua hal yang kontroversial kata orang sekarang, yang kita diharuskan memilih satu di antara kedua hal itu. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, selalu kita hadapi dua persoalan itu, yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, yang pantas dan yang tercela, yang ma'ruf dan yang munkar. Persis seperti sebait lagu yang lagi ngepop dan banyak dinyanyikan anak sekarang, madu di tangan kananmu katanya, racun di tangan kirimu. Tapi saya pikir-pikir bagaimanapun, kalau cuma sekedar madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, adresnya jelas. Yang repot kalau kita sudah tidak tahu lagi mana yang madu, mana yang racun. Lebih celaka lagi di zaman sekarang, banyak racun mereknya madu. Kita terpedaya, kita terpesona, kita terpukau oleh racun yang bermerek madu ini. Kita minum dia, yang akibatnya rawan di dalam kehidupan kita. Sangat banyak racun-racun yang terpancang di sepanjang perjalanan hidup kita ini. Dan dua di antara racun kehidupan itu akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini, yakni arak dan judi, minuman keras dan judi. Sebagai yang kita maklum bahwa Islam bertujuan memelihara kemuliaan manusia yang diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Arak atau minuman keras jelas merupakan hal yang merusak dari berbagai aspek kehidupan. Entah kesehatan tubuh, entah pertumbuhan akal, ketentraman rumah tangga, ketentraman masyarakat, bangsa dan negara. Cobalah sejenak kita adakan penyelidikan. Kalau masuk kita ke dalam penjara, melihat sel-sel di sana, berapa banyak yang mendekam di sel karena urusan minuman keras. Masuk kita ke rumah sakit, berapa banyak yang dirawat akibat minuman keras, akibat stres yang dialaminya. Berapa banyak rumah tangga berantakan, berapa banyak pembunuhan terjadi, pemerkosaan terjadi akibat daripada minuman keras ini. Yang paling ironi kalau dia sudah menyerang anak-anak muda kita. Padahal kita tahu remaja pemuda adalah bentuk miniatur daripada kehidupan suatu bangsa. Akan bagaimana warna Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang, remaja dan pemuda kita jawabannya. Bahkan dari segi agama pun, akan bagaimana warna Islam di Indonesia 20, 30 tahun yang akan datang, remaja itu pula jawabannya. Karena itu, tidak terlalu berlebihan kalau saya berkata bahwa untuk menghancurkan Islam di Indonesia ini tidak perlu menghancurkan pondok pesantren, tidak perlu menutup masjid, melarang pengajian, menyegel musola, tidak perlu. Untuk menghancurkan Islam di Indonesia cukup dengan meracuni remaja pemuda-pemudi Islam di Indonesia. Kalau mereka sudah diracuni, dijauhkan dari agamanya, masalahnya tinggal menunggu pergantian generasi. Maka yang jadi pilot proyek jelas remaja pemuda, termasuk dengan menanamkan pengaruh minuman keras. Ditanamkan ke tengah remaja kita ini untuk jauh dari tuntunan agama. Hei pemuda-pemuda Islam, kalau kau mau jadi pemuda modern, jangan dekat-dekat ke masjid. Masjid khusus 60 tahun ke atas. Sepertinya di depan masjid itu ada papan pengumuman, pengumuman masjid khusus 60 tahun ke atas. Baca Quran kolot. Seiring dengan itu lalu modernisasi diartikan dengan westernisasi. Kau tidak akan bisa jadi pemuda modern sebelum semua yang datang dari barat kau telan mentah-mentah. Kau harus bisa bergaul seperti orang barat, berumah tangga macam orang barat, makan minum seperti orang barat. Kalau nyanyi lagu barat yang orang lain gak ngerti, kamu juga gak tahu. Anutlah itu free love, yang para girinya akan mengarah kepada free sex alias summon leaven. Isaplah itu ganja, morfin, narkotik. Jikalau sudah terlena kita dengan itu, maka kehancuran suatu bangsa sesungguhnya sudah dimulai. Penyakit minuman keras ini bukan cuma penyakit zaman ini. Masyarakat yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu juga masyarakat yang kemaruk dengan minuman keras. Arab jahiliyah kalau sudah minum arak mabuk, tidak cuma minum, dia mandi pakai arak. Sistem pendidikan yang disampaikan Islam bijaksana. Mula-mula diberikan gambaran bahwa arak itu walaupun ada manfaatnya tapi ada bahayanya, dan bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Tahap kedua diberikan pesan jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Padahal sholat satu hari satu malam 5 kali, artinya makin jauh saja dia dari arak itu. Pada saat kondisi iman sudah memungkinkan, barulah turun vonis bahwa arak itu najis, perbuatan setan, jauhi. Yang ironi yang saya katakan tadi, racun mereknya madu. Kadang-kadang kita dibuai dengan iklan yang tidak mendidik. Saya pernah lihat ada iklan misalnya, Anda ingin modern, majulah bersama minuman ini. Atau minuman ini lambang pergaulan dunia yang maju. Modern diukur dari minuman. Yang jadi korban akhirnya remaja dan pemuda-pemudi kita. Saya teringat satu analisa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna min asratis sa'ah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat. Apa kiamat itu? Dalam arti yang umum, kiamat itu saat di mana alam ini hancur, bumi gempa, air laut tumpah ke darat, gunung meletus, planet-planet bertabrakan, lalu semua yang bernama hidup mati. Itu kiamat beneran. Saya enggak mau cerita kiamat beneran ah, sebab saya sendiri enggak kepengen ngalamin. Yang sering kita ngalami ini kiamat kecil-kecilan, kiamat mini. Apa kiamat mini itu? Hancurnya sendi-sendi kehidupan sosial. Maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi. Yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. yang salah disanjung-sanjung, yang benar dicaci maki. Tuntunan dianggap tontonan, tontonan malah jadi tuntunan. Kan kiamat kalau sudah begitu. Penjungkiran nilai. Kenapa hal semacam ini bisa terjadi? Penyebabnya kata Nabi, pertama, ayyurfa'al ilmu. Ilmu diangkat oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dan apa maksudnya itu? Allah mengangkat ilmu itu, saudara, caranya pertama dengan mewafatkan ulama. Makin banyak ulama wafat, makin banyak ilmu ditarik. Yang kedua, kurangnya minat orang untuk belajar agama. Kalau sudah klop macam itu, artinya agama sudah disudutkan ke pojok-pojok kehidupan. Agama cuma sekedar tinggal dekorasi. Agama cuma seminar, cuma kongres, cuma muktamar. Tapi bahwa agama merupakan realita dalam kehidupan, itu tidak pernah terwujud. Kalau ulama sudah tiada, minat orang belajar agama berkurang, maka ajaran Allah tidak lagi didengungkan orang. Dikala itu, wayudharal jahlu, akan muncullah kebodohan. Nampak kebodohan di mana-mana. Muncul permissive society, masyarakat yang merasa boleh hidup dengan kaidah serba boleh. Tidak ada halal, tidak ada haram. Tidak ada hak, tidak ada batil, semuanya serba boleh. Kalau sudah begitu kondisi masyarakat, terjadilah apa yang dianalisa oleh Nabi. Dikala itu, wayab suwazina, zina dikerjakan berterang-terangan. Orang sudah tidak punya malu, hidupnya sudah pakai prinsip punya kuping, kuping kebo, punya muka, muka tembok, punya kulit, kulit badak. Kalau juga dikasih tahu, malu dong kau tinggal serumah belum nikah. Malu sama siapa? Masyarakat. Allah, masyarakat cuek aja. Cuek. Bukankah realita kalau kita ikuti surat-surat kabar, berapa banyak sudah gadis-gadis bergelimpangan jadi korban, berapa banyak bayi-bayi yang lahir ke alam ini tanpa harus tahu kemana dia mesti manggil bapak, yang akhirnya mengalami keterakhisan, dimasukkan ke dalam kantong plastik, dibuang ke tempat sampah. Kalau itu sudah terwujud, muncul efek negatif yang kedua, wayushrabal khamr, arak, minuman keras jadi kebanggaan. Anak muda belum nyohor kalau belum bisa mabuk. Yang enggak mabuk dianggap kolot, kampungan loh. Bikin malu baru kena segelas aja udah miring. Cengeng.
0: Warga masih mengikuti Sirois, siraman rohani Islam Mandalika.
1: Teman kita no hebat, sampai nyungsep di got. Yang nyungsep hebat.
3: Ya, kalau cuma yang hancur kehidupan pribadi. Tapi kalau sudah menyangkut masa depan, yang berarti masa depan suatu generasi adalah merupakan masa depan daripada suatu bangsa. Begitu kerasnya Islam ini melarang minuman keras, sampai bukan cuma sekedar meminumnya saja yang diharamkan, tetapi juga dilarang mengimportnya, memproduksinya, membuka warung yang menjual minuman keras, atau bekerja di tempat penjualan minuman keras. Ada juga yang nyerempet-nyerempet, Pak, kalau sedikit kan gak apa-apa, gak mabuk ini. Nah, saya ingatkan hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Nabi bersabda, "Ma askara katsiruhu faqaliluhu haramun." Apa yang banyaknya menyebabkan mabuk, sedikitnya pun tetap haram hukumnya. Memang barangkali mungkin ada manfaatnya, tetapi bahayanya jelas lebih besar seketimbang manfaat yang bisa timbul daripada jenis minuman keras itu sendiri. Dalam hadis lain Nabi pesankan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaq'udu ala ma'idatin taduru 'alaiha al-khamru. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, jangan dia duduk di dalam satu pertemuan yang di dalam pertemuan itu diedarkan minuman keras. Masuk ke dalam lingkungan macam itu saja tidak diperkenankan. Kenapa? Asyariku fi syarri syarrun, bersekutu dengan kejahatan, jahat juga hukumnya. Semalam kamu mabuk ya? Enggak, teman. Saya cuma ngebeliin aja kok. Apalagi ngebeliin. Sebab apa? Dalam keadaan mabuk, orang tidak lagi bisa berpikir secara logik. Daya kontrol hilang, artinya perbuatan sudah tidak terkontrol lagi. Yang pertama, yang kedua, IQ tidak akan tumbuh dan berkembang secara normal seperti yang kita harapkan. Yang ketiga, harga diri akan runtuh hancur di tengah masyarakat. Bayangkan kalau tengah malam kita digotong orang, diantar ke rumah kita, dengan kondisi macam itu masih punya muka kita untuk tegak di tengah masyarakat, masih punya harapan kita untuk tumbuh menjadi pemimpin, sementara orang terkenang, ah ini kan yang kemarin malam gua gotong, dia lagi mabuk. Harga diri, kepribadian. Jangan lupa saudara, kita hidup di tengah masyarakat. Masyarakat itu punya hukum yang tidak tertulis, tapi lebih kuat dan lebih kejam daripada hukum tertulis. Orang bilang, sekali arang tercoreng di dahi, seumur hidup orang akan tetap ingat. Makanya Rasulullah dalam hadis memberikan tamsil untuk adik-adik remaja muslim ini, masalul mu'min kamasalin nahli, perumpamaan orang yang beriman itu persis seperti tawon. Mentalitas orang mukmin persis tawon. Apa mentalitas tawon? Kalau kita ngaji bab tawon, kita renungi apa keistimewaan tawon. Saya lihat-lihat, ternyata tawon itu punya 4 keistimewaan. Pertama, tawon itu yang dihisap selalu saripati bunga. Bagus makanannya. Belum pernah tawon keliru makan. Saya belum pernah dengar kok ada tawon makan tahu. Yang dimakan selalu saripati bunga. Artinya apa? Orang mukmin perutnya itu perut selektif. Yang dimakan yang baik-baik, yang diminum yang baik-baik. Yang baik menurut agama itu adalah yang halal, thayyibat. Perutnya selektif, bukan perut asbak. Kalau asbak puntung apa saja masuk ke dalamnya, tapi mukmin perutnya ini selektif. Daging kambing masuk, tahu masuk, kangkung masuk, kodok minggir, air kelapa minum, kopi minum. Tapi kalau sudah berbau minuman keras, minggir. Sebab apa? Makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam perut besar ini akan digiling dalam perut besar, akan melahirkan energi, menggerakkan sel-sel pembuluh saraf. Kalau makanan dan minuman itu terdiri dari yang haram, energi yang ditimbulkan olehnya, energi yang haram, mempengaruhi sel-sel pembuluh saraf, orang akan cenderung berpikir yang haram kalau terlalu sering memakan makanan haram. Kalau sudah berpikir kepada yang haram, perbuatan pun akan mengarah kepada yang haram juga. Contoh kecil aja dah, ada enggak maling mikirin majelis taklim? Karena yang dimakan lebih banyak yang haram, yang dipikir paling-paling nanti malam rumah siapa lagi nih ya. Sudah mengarah ke sana. Saripati bunga yang dimakan tawon itu. Lalu tawon yang kedua saya lihat yang dikeluarkan selalu madu. Artinya apa? Orang mukmin itu kalau dia berkata, perkataannya mengenakan orang. Kalau dia berbuat, perbuatannya membawa manfaat bagi orang. Kalau kakinya melangkah tentu ke tempat yang ada gunanya. Yang dikeluarkan madu, bukan racun. Indah tawon itu. Yang ketiga, tawon saya lihat kemanapun dia hinggap tidak ada dahan patah. Artinya apa? Orang mukmin dimanapun dia tinggal, kemanapun dia pergi, pantang jadi biang kerok buat lingkungannya, pantang menimbulkan kerusuhan dan keonaran. Tidak ada cabang patah dimanapun tawon hinggap. Tapi juga yang keempat, saya lihat-lihat tawon itu jangan coba-coba diusik. Satu kali dia diusik, kemana orang lari? Nyilem masih ditungguin. Tawon. Tapi kalau enggak diusik, enggak ada tawon usil ke pasar nyariin orang. Ketika dia diusik, inilah saatnya saya harus mempertahankan kehormatan diri saya. Dia pun bangkit. Artinya apa? Orang mukmin tidak boleh nyari-nyari musuh, tapi ketemu musuh tidak boleh lari. Musuh jangan dicari, bertemu pun jangan lari. Mentalitas orang mukmin seperti tawon, yang dimakan baik, yang dikeluarkan baik. Kemana dia tinggal tidak menimbulkan keonaran buat masyarakat, tapi juga sanggup menjaga dan mempertahankan kehormatan dirinya. Kalau konteksnya dengan masalah yang sedang kita bicarakan, minuman keras, saya katakan tadi kita kadang-kadang salah pilih, tertipu oleh racun yang bermerek madu. Ada minuman empuk, nyari yang keras. Salah pilih. Ketahuan orang bikin pel buat anjing, manusia yang nelen. Akhirnya miring kayak anjing. Saudara, mari kita renungi An-Nisa ayat 140. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam misluhum. Sungguh kata Allah, telah diturunkan kitab Al-Quran ini kepada kamu, yang apabila kamu dengar ayat-ayat Allah itu diingkari orang, diejek-ejek orang, fala taq'udu ma'ahum, jangan kamu duduk bersama orang-orang semacam itu. Bagaimana mengejek ayat-ayat Allah? Misalnya, tahu kalau minuman keras itu diharamkan tapi masih minum juga, itu kan mengejek ayat namanya. Duduk di majelis semacam itu dilarang oleh Quran. Kenapa? Innakum idzam misluhum. Kalau kamu juga duduk di majelis semacam itu, kau dan mereka sama saja, kata Quran. Sama saja. Tahu kalau minuman yang memabukkan itu diharamkan agama, tapi diminumnya juga mengejek ayat Allah. Duduk di tengah kelompok mereka berarti ikut mengejek ayat Allah. Dekat saja pun jangan, antahlah lagi sampai meminumnya. Maaf, bukankah Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia, kata Imam Al-Ghazali, persis, maaflah, seperti gubernur berkirim surat kepada Pak Lurah.
1: Dalam suratnya Pak Gubernur bilang, Pak Lurah, tolong carikan tanah di daerah Kebayoran untuk sekolah 6.000 meter. Pak Lurah dapat surat dari Pak Gubernur, bangga bukan main. Itu surat sore pagi siang malam dibaca, ditaruh di tempat yang tinggi, diberikan minyak wangi, mau diambil dicium dulu, dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Tapi tanah yang dipesan Pak Gubernur tidak dicari-cariin. Penghargaan macam apa ini? Nanti Gubernur cek, Pak Lurah, siapa? Sudah terima surat saya? Sudah Pak, sudah. Bagus, lalu bagaimana? Aduh Pak, surat Bapak sore pagi siang malam saya baca. Bagus, apalagi Lurah? Surat Bapak saya taruh di tempat yang tinggi Pak, saya pakaiin minyak wangi, mau saya ambil saya cium dulu, saya bawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Bagus Lurah, kau memang hormat sama atasan. Cuman Lurah, tanahnya udah dicariin belum? Nah yang itu belum tuh Pak. Belon. Kata Gubernur, bagus Lurah, besok berhenti lo ya. Membacanya memang penting, al-muta'abbad bitilawatihi, beribadah dari sebab membacanya. Tapi setelah kita baca, kita tahu isinya, what next? Mau apa kita dengan isinya itu? Jangan yang kita baca kita injak-injak. Itulah ironinya, bagaimana Quran itu mau membawa keberkahan dalam hidup ini kalau yang kita baca sering kita injak-injak. Dalam kehidupan kita baca ayat wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, tapi renten ditelan terus. Kita baca ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Tapi sesama muslim plotot-plototan jalan terus. Janganlah yang sesama muslim kadang-kadang yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin Islam kelihatannya juga sikut-sikutan jalan terus. Sehingga tidak heran kalau orang bilang di bawah ngamalin ayat kursi, sudah sampai di atas ayat hilang, tinggal kursi saja yang diamalin. Ironi dan menyedihkan. Perjalanan panjang memang saatnya kita menunggal dengan Al-Quran ini. Tetapi prosesnya memang harus kita mulai dari sekarang. Perkara kapan proses ini selesai, itu bukan masalah kita. Tapi bahwa kita sudah memulai suatu proses, itulah yang diharapkan. Hadirin yang saya hormati, oleh karena kerasnya peringatan Islam terhadap minuman keras, pernah satu hari seorang lapor kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahwa ada sekelompok orang berkumpul meminum minuman keras. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dera mereka, hukum, cepat. Ya Khalifah, kenapa? Di tengah mereka ada juga orang yang Ramadan biasa puasa. Begitu, iya, yang biasa puasa duluan hukum. Kenapa? Mengerti memang lebih besar resikonya daripada tidak mengerti. Kalau yang tidak mengerti dilatar belakangi oleh kebodohan, barangkali masih bisa ditolerir, masih bisa dimaklumi. Ini toh sudah tahu mau puasa, kenapa berkumpul di majelis yang ada minuman keras? Tapi memang kelompok ini kan memang selalu ada. Kita lihat dalam masyarakat itu kan ada 4 kelas itu. Pertama, ada orang yang tahu perintah dan tahu larangan. Ini the first class, kelompok terbaik. Perintah tahu, dia kerjakan. Larangan tahu, dia jauhi. Ini orang terbaik. Yang kedua, ada orang tahu perintah tapi tidak tahu larangan. Perintah tahu, larangan tidak tahu. Sholat mau, puasa mau, zakat fitrah bayar, nyolong mau, mabuk ayo. Perintah tahu tapi larangan tidak tahu, akhirnya semua dikerjain. Barangkali yang rada bingung malaikat bagaimana nyatatnya ini. Kotor absen. Gelas yang ada di hadapan saya ini, kalau semua diisi air putih macam ini, kan jelas bisa diminum orang. Kalau semua diisi bensin, jelas bisa diminum motor. Tapi kalau separuh diisi air putih, separuh diisi bensin, kacau. Kalau gelas yang ada di hadapan saya ini sepenuhnya diisi air putih, jelas bisa diminum orang. Kalau sepenuhnya diisi bensin, juga jelas bisa diminum motor. Yang repot kalau separuh diisi air putih, separuh diisi bensin, kacau statusnya. Orang minum mabuk, motor minum pun mogok. Dijual juga tidak laku barang campuran. Inilah makna pernyataan Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan antara yang hak dan yang batil. Perintah dikerjakan, larangan pun dikerjakan juga. Sekianlah saudara pertemuan kita pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

kisah, ada seorang lelaki yang nyaris putus asa. Hidupnya tak putus dirundung malang. Berbagai kesedihan, kegalauan, dan kesulitan sering kali menimpanya. Suatu hari, ketika ia sedang berjalan untuk menghalau gundah di hatinya, tiba-tiba terdengar suara orang yang memanggil. Namun tak dilihatnya seorang pun di sekelilingnya. Pada waktu yang lain, ketika sedang tidur, dia mendengar suara misterius yang sama, mengatakan, "Aku melihat kematian lebih pantas bagi orang yang mudah menyerah." Dengan penuh rasa sesal, si lelaki lantas menunaikan sholat malam dan mengulang kata-kata yang didengar dalam mimpinya. Dan dengan hati lapang, ia berbisik pelan, "Ketahuilah, wahai teman yang terseok beban kepedihan, bila mana masalah menyesakan, maka alam nasroh

0: tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Sono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Sono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 8, 8, 8, 8.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: buang sampah tidak pada tempatnya? Siapa? Yang bikin mampet got siapa? Yang membuang sampah di sungai? Siapa? Yang menebang hutan siapa? Yang merusak alam siapa? Lalu kenapa kalian menjerit? Lalu kenapa kalian protes? Lalu kenapa kalian menangis? Alam telah mengadu kepada Sang Holik tentang semua perbuatan kita.
1: Pesan ini disampaikan oleh 88

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: 88 Bus, Mandalika FM.

Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM di Lombok.
4: Delapan FM Mandalika Rantau.

Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock mine, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.

Apakah Anda ingin mendapat jalan terbaik untuk meluruskan pendapat keliru istri Anda? Seringkali seorang suami lupa memahami karakter istrinya, sehingga bila sang istri sedang keliru, dia mencoba meluruskannya dengan cara yang keras, seperti menampar atau dengan mencaci maki. Akibatnya, si istri bukannya sadar, tetapi bahkan menjadi nekat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk paling atas yang bengkok. Jika engkau paksa meluruskannya, maka ia akan patah. Jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok." Maksudnya, jiwa wanita itu sangat peka dan mudah emosi. Karena itu, bila ia berbuat salah, maka cara terbaik meluruskannya ialah dengan jalan

2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah anda loyo? Apakah anda tidak percaya diri karena kejantanan anda terganggu? Atau anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: 88 Mandalika FM Radio Lombok.

Di radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya

Misteri keberadaan Mojtaba Kamenei, upaya pemerintah cegah kasus Dr. Icha kembali berulang, hingga keputusan aneh FIFA yang bikin geram timnas Belgia. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief edisi Selasa 7 Juli 2026. Berita pertama, ketidakhadiran pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Kamenei, di pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran sekaligus ayahnya, Ali Khamenei, memunculkan kembali spekulasi soal kondisinya, terutama setelah beredar rumor bahwa ia terluka dalam serangan udara Amerika Serikat Israel yang menewaskan ayahnya pada Februari lalu. Padahal, dalam upacara pemakaman Ali Khamenei tersebut, tiga putra almarhum lainnya, yakni Masud, Mostafa, dan Meisam, tampak hadir. Beberapa sumber menyebut bahwa ia dilarang tampil di muka umum karena adanya rencana pembunuhan dirinya oleh Israel. Proses pemakaman ini akan berlangsung selama 7 hari dan berakhir dengan pemakaman Khamenei di Kompleks Makam Imam Reza yang terletak di kota Mashhad, Iran. Berikutnya, pemerintah sedang menyusun rancangan peraturan presiden atau perpres untuk melindungi tenaga medis dan tenaga kesehatan dari intimidasi saat bekerja, usai kasus kematian tragis Dr. Icha yang diduga diintimidasi anggota DPRD saat bertugas di Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain perpres, pemerintah daerah juga diminta melakukan pembinaan sesuai proporsi dan pemberian sanksi kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran. Sedangkan rumah sakit diperintahkan memiliki standar prosedur operasional dan perlindungan tenaga medis serta tenaga kesehatan, termasuk pengamanan pelayanan gawat darurat. Tim dari Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mulai melakukan pemantauan langsung di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, untuk mendalami penyebab kematian 3 anggota polisi yang gugur dalam operasi penindakan narkoba di Desa Tumbang Kalemei di Kalimantan Tengah, Kamis minggu yang lalu. Saat ini, tim masih melakukan pendalaman intensif sebelum menyampaikan hasil investigasi kepada publik setelah fakta-fakta kasus ini ditemukan. Sebelumnya, 3 orang polisi ditemukan meninggal dunia. Aibda Yudi Perdana Putra ditemukan meninggal dunia di lokasi dengan luka bacok, sementara Aibtu Sumaryanto dan Bribda Nopandri Ramadana sempat dinyatakan hilang sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di aliran Sungai Katingan. Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, berkunjung ke Indonesia dalam rangka pertemuan tahunan kedua negara. Ia bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta Pusat, siang hari kemarin. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi di tingkat regional maupun global, dan menegaskan kembali hubungan bilateral yang erat antara Singapura-Indonesia, serta komitmen kedua pemerintah untuk memperdalam kerja sama bilateral. Selain itu, ada 26 nota kesepahaman yang ditandatangani. Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut turun tangan melobi FIFA agar penyerang timnas Amerika Serikat, Volarin Balogun, dapat dimainkan pada laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 melawan Belgia. Balogun diketahui sebelumnya menerima kartu merah dan seharusnya menjalani skorsing 1 pertandingan. Trump dikatakan telah melakukan 3 kali komunikasi dengan FIFA sejak Rabu yang lalu. Kemudian FIFA pada hari Minggu waktu setempat secara mengejutkan mengumumkan hukuman larangan bermain Balogun ditangguhkan sehingga sang striker tetap bisa tampil menghadapi Belgia. Konfederasi Sepak Bola Belgia sendiri telah melakukan protes keras, bahkan mengatakan bahwa FIFA melanggar aturannya sendiri. Sebagai informasi, ini adalah pertama kalinya seorang pemain yang menerima kartu merah dapat turun pada laga berikutnya sejak sistem kartu kuning dan kartu merah diperkenalkan. Selanjutnya, Cristiano Ronaldo memastikan Piala Dunia tahun ini menjadi penampilan terakhirnya di ajang sepak bola paling bergengsi tersebut. Kepastian itu disampaikannya menjelang pertandingan Portugal versus Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Turnamen tahun ini menjadi edisi ke-6 Piala Dunia bagi Ronaldo. Sebelumnya ia tampil pada edisi 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022. Sepanjang perjalanan itu, penyerang berusia 41 tahun tersebut terus mencatat berbagai pencapaian bersama Portugal. Ia juga baru-baru ini berhasil menorehkan rekor sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia. Berita terakhir, 7 negara anggota OPEC Plus sepakat menaikkan target produksi minyak sebesar 188 ribu barel per hari mulai Agustus 2026 sesuai keputusan yang diambil dalam pertemuan virtual yang digelar pada minggu lalu.
Pertemuan tersebut diikuti Arab Saudi, Rusia, Irak, Kuwait, Kazakhstan, Aljazair, dan Oman. Dalam pernyataannya, OPEC menyebut keputusan menaikkan produksi diambil setelah mempertimbangkan prospek pasar minyak global yang dinilai stabil serta fundamental pasar yang tetap sehat. Sebelumnya, kenaikan produksi minyak juga dilakukan pada Juni dan Juli 2026. Terkadang berita hanya menyajikan satu fakta, namun punya kemampuan untuk mengubah pemahaman yang Anda punya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Semusik sekilas musik malam.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
4: Kadang-kadang. Masih.
5: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
5: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
1: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
5: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
5: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
1: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio, karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Station Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist fix dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo

0: Andy,
1: napi arah tua?
0: Aneh tu bebadian. Apa hubungan rock, rokok dan ngerok?
1: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Ia sak meresik nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli di apotek atau toko wat sak rapet. Madu Rocky, madune tipa pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
4: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
0: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Gabut ya? Dengerin radio aja, pasti give up. Radio emang besti. Ayo, denger radio.
1: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.
2: Mandalika, Radio Lombok.
3: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
4: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
5: Papa minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
4: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
3: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
6: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran

0: Bayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam, dan sering ada quiz berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio dan beriklan di radio.
1: 88.3 FM. Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo. Terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio. Biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
4: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 0817570764.
3: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
5: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

Alkisah, ada seorang lelaki yang nyaris putus asa. Hidupnya tak putus dirundung malang. Berbagai kesedihan, kegalauan, dan kesulitan sering kali menimpanya. Suatu hari, ketika ia sedang berjalan untuk menghalau gundah di hatinya, tiba-tiba terdengar suara orang yang memanggil. Namun tak dilihatnya seorang pun di sekelilingnya. Pada waktu yang lain, ketika sedang tidur, dia mendengar suara misterius yang sama, mengatakan, "Aku melihat kematian lebih pantas bagi orang yang mudah menyerah." Dengan penuh rasa sesal, si lelaki lantas menunaikan sholat malam dan mengulang kata-kata yang didengar dalam mimpinya. Dan dengan hati lapang, ia berbisik pelan, "Ketahuilah, wahai teman yang terseok beban kepedihan, bila mana masalah

0: Plus Short, Global Short, Local Hits. Aplikasi yang punya ribuan episode mikrodrama eksklusif dan ada judul baru setiap hari. Dan sekarang, makin banyak cara untuk lanjut nonton. Mulai dari episode gratis yang bisa kamu play tanpa ribet, dapetin coins dan unlock semua episode, atau jadi VIP untuk langsung nonton tanpa batas. Download Plus Short di Google Play Store dan App Store dan binge watch sekarang.
1: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
5: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih?

Sadaqallahulazim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya kepada Allah kita akan kembali, dan semua nikmat yang ada sama kita yaitu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Semoga kita menjadi hamba Allah, atau Allah menjadikan kita semua hambanya yang pandai bersyukur. Begitu pula salawat dan salam yang senantiasa tertutur kepada manusia yang paling jujur, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau yang mampu mengikuti, mencontoh, mengambil suri tauladan dari beliau sampai Allah ridho kepada kita semua, insyaallah. Sahabatku pendengar setia Sejuk di Hati, bersama kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Berikanlah kepada hamba ya Allah keturunan, anak-anak keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti dan sayang kepada keluarganya, khusus kepada kedua orang tuanya, mencintai dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi-Nya. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Luaskanlah rizki hamba ya Allah. Berikanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah hamba mendapatinya. Matikanlah hamba dalam keadaan husnul khotimah. Dan bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah, khususnya kedua orang tua hamba, terimalah amal baiknya, ampunilah dosa-dosanya, dan jadikanlah kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha ila hadratin nabi al-fatihah.

Haji Basailin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku pendengar setia sejuk di hati, setiap amal perbuatan kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah, dalam hadis yang mutawatir yang sahih. Adapun setiap amal perbuatan itu harus ada niatnya, harus diniatin. Harus ada niatnya, harus diniatin. Innamal a'malu binniyah. Dengan niat itulah yang mendapatkan nilai tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah harus ada niatnya. Sampai kita ingin berpuasa di bulan Ramadan ini pun harus ada niatnya. Mungkin yang kita pahami niat puasa Ramadan, nawaitu shauma ghadin, begitu ya, ila akhiri, saya niat puasa esok hari. Tetapi sobatku, ada niat yang lebih fleksibel dan universal, yang lebih bagus, supaya kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani ibadah puasa pada tahun ini menjadi ibadah yang khusus, ibadah yang istimewa, ibadah yang nilainya luar biasa buat kita. Dan semuanya itu akan bisa kita lakukan tentu dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Niat ini pun sekaligus menjadi doa buat kita. Menjadi doa buat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita kekuatan, kemampuan, keistimewaan dalam menjalani puasa di bulan Ramadan. Niatnya bagaimana? Niatnya nih, saya nanti bapak-bapak ikuti ya. Saya baca dulu, kemudian bapak-bapak dengarkan artinya. Ya, para jamaah semua nih, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ya, pendengar setia sejuk di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ma nawan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wasalafu salihu min alil baiti al-kiram wa sahabatil a'lam. Kami niat sebagaimana niatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga niatnya salafus salih, ya, orang-orang terdahulu, min ali baitil ikram, daripada keluarga besarnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga niatnya para sahabat yang lebih sangat mengetahui, yang sangat alim, ya, wasahabatil alam. Kemudian wa nawainal qiyama bihaqqi siyami alal wajhil ladzi yurdil malikul alam, dan kami juga niat untuk menjalankan hak-hak dalam berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nawainal muhafazata 'alal qiyam wa hifzil jawarih 'anil ma'asi wal asam, dan kami juga niat menjaga dalam berpuasa ini dengan sebaik-baiknya, dan juga menjaga wa hifzil jawarih, menjaga sekaligus juga mengantisipasi dari perbuatan anggota badan, dari perbuatan anggota badan berupa maksiat dan dosa. Sekali lagi, dan kami niat menjaga dalam berpuasa di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan juga menjaga, mengantisipasi dari perbuatan anggota badan untuk berbuat daripada maksiat dan dosa. Wa nawaina tilawatal Qur'an, dan kami juga niat untuk membaca Al-Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Wa kasratan zikir, dan juga banyak kami niat untuk banyak membaca zikir. Wa salata wassalam, wa salatu wassalamu ala sayyidina anam, dan kami juga niat banyak membaca salawat dan salam kepada penghulu para manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nawaina tajannubal ghibah, kami juga niat untuk menjauhkan diri kami dari perbuatan ghibah, wan namimah, dan juga dari perbuatan namimah, adu domba, wal kazib, dan juga dari perbuatan dusta, wasbabil haram, dan segala apa saja perbuatan yang menyebabkan haram, yang telah diharamkan, kami berupaya untuk menjauhkannya. Itu niat.
Kemudian wa nawaina kasrata shadaqat wa muwasatil aramil wal fuqara wal aitam. Dan kami juga niat untuk memperbanyak sedekah dan juga memberikan kesenangan, keluasan kepada para janda-janda tua renta, dan juga memberikan bantuan sedekah kepada fakir, pada fuqara dan miskin, dan juga memberikan perhatian yang penuh kepada anak-anak yatim. Wa nawaina, dan juga kami niat kamalal iltizam bi adabil Islam, yaitu kami niat menyempurnakan tanggung jawab kami dalam beradab, berakhlak, beretika, etika adab yang Islami. Wassalati fil jamaati, dan juga kami niat selama di bulan Ramadan ini dan seterusnya untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, sholat lima waktu secara berjamaah, fi auqatiha bintizam, dalam waktunya dengan teratur. Wa nawaina, dan juga kami niat kullu niyatin sholihah, setiap niat-niat orang-orang yang soleh. Wa nawaha ibadullahi sholihun, dan kami niat apa saja yang diniatkan oleh hamba-hambamu yang soleh, fil asril awakhir, khususnya di awal-awal 10 hari pertama bulan Ramadan, dan juga di 10 hari pertengahan bulan Ramadan, dan juga sampai di terakhir 10 hari di bulan Ramadan. Dan kami niat untuk mendapatkan Lailatul Qadar fi sa'iril ayali wal aita wal ayyam, dalam seluruh bilangan malam dan juga hari di dalam bulan Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, wa ala ali, dan kepada para sahabatnya dan kepada keluarganya, wa sahbi, dan sahabatnya, wa salam dan kesejahteraan untuk mereka. Nah, ini niatnya sobatku ya. Jadi niat untuk memasuki bulan Ramadan, niatnya sangat luar biasa. Tadi sudah kita bacakan dan juga kita jelaskan artinya. Nah, sekarang coba kita baca bareng-bareng niat untuk berpuasa Ramadan agar kita mendapat kebantuan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Ramadan pada kali ini Ramadan yang benar-benar punya nilai, bernilai, mempunyai banyak poin buat kita, sampai kita mendapatkan keistimewaan-keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ma nawahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wassalafus salihu min alil baitil kiram wassahabatil a'lam.

anil ma'asi wal asam wa nawaina tilawatal qur'ani wa kasrati zikri wa kasrata zikri wa salatu wassalamu ala sayyidil anam wa nawaina tajannubal ghibati wan namimati wal kadhibi wa asbabil haram wa nawaina kasrata shadaqat wal muwasatil aramili wal fuqara'i wal aitam wa nawaina kamalal iltizam bi adabil islam wa salati fil jama'ati fi awqatiha bintizam wa nawaina kulla niyatin salihatin nawaha ibadullahi salihun fil asril awakhi fi asril awaili wal awasiti wal awakhiri wa laylatil qadri fi sa'iril layali wal ayyam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah itu sobat ria, jadi niat selama kita di bulan Ramadan ini dan Ramadan-Ramadan berikutnya, mudah-mudahan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan agar kita menjalani Ramadan. Yang pertama yaitu niat kita sebagaimana niatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat kita sebagaimana niatnya salafus saleh, yaitu pada keluarga Nabi yang dekat, yang suci, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga niat kita supaya kita bisa mendirikan, menjalankan, mengisi selama di bulan Ramadan itu dengan apa-apa saja yang Allah ridhoi. Itu yang sangat penting tuh. Yang penting Allah ridho. Yurdi al-malikul alam. Dan kita juga niat untuk berusaha menjaga secara maksimal, secara maksimal dalam puasa Ramadan itu anggota tubuh kita nih. Jangan sampai anggota tubuh kita dari kepala sampai ujung kaki itu mengarahkan kita kepada kemaksiatan dan dosa-dosa. Sekali juga kita niat dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selama di bulan Ramadan dan bulan-bulan berikutnya Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk banyak membaca Al-Qur'an, dimudahkan bagi kita untuk banyak membaca Al-Qur'an. Nah dalam Al-Quran ini Masya Allah sangat luar biasa, istimewa Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan. Kalau kita baca Masya Allah. Makanya saya beberapa kali ngajar di masjid, di musola, yang saya targetkan pertama kali bagaimana mereka bisa mencintai Al-Quran dan Al-Quran mencintai mereka. Ya sobatku ya, coba sobatku sekarang targetkan nih, selama di bulan Ramadan saya akan mengkhotamkan 2 kali khotam Al-Quran, saya akan menghatamkan 3 kali khotam Quran, sekaligus juga mentadaburinya. Tuh, harus ada niat begitu. Kalau udah ada niat baru Allah bantu, baru Allah bantu kita. Kalau gak ada niat ya bisa bahaya. Yang penting sudah diniatin, yang penting kita sudah niat. Tadi kita sudah baca tuh ya. Kita niat juga supaya kita bisa banyak berzikir, ya, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Jangan sampai yang kita ucapkan hal perkataan yang sia-sia. Kita niat wa kasrata zikir, la ilaha illallah muhammadur rasulullah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, terus apa saja kalimat thayyibah sampai kepada Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sampai salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Jangan pernah lupa tuh. Jangan sampai di bulan Ramadan yang perkataan-perkataan sangat Allah sukai, yang pahalanya dilipat gandakan, kita sia-siakan dengan kita chattingan di handphone, ngobrol kesana sini tanpa ada nilai dan arti. Ya Allah, jangan sampai. Sekarang kita pegang di jari kita, kita perkuat, banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran. Tuh, ya, diniatin, mudah-mudahan Allah bantu. Banyak baca selawat. Kemudian juga kita niat supaya kita ini bisa menjauhkan daripada perbuatan ghibah, namimah, pendustaan, ya, ghibah menceritakan aib orang lain, namimah mengadu domba. Ya, musim politik ini sering mengadu domba kesana sini. Minta Allah jauhkan kita dari perbuatan itu. Pendustaan, ya, dusta, bohong, manipulasi, wal kazib. Nah,
itu kita harus minta itu sama Allah, dijauhkan wa asbabil haram, dan apa saja yang menjadi sebab-sebab kita melakukan perbuatan haram, kita minta sama Allah supaya dijauhkan, dan lain sebagainya ya. Itu hanya niat.

0: yang lama sudah dihack, ya sudah banyak virusnya lagi. Ya zaman sekarang begitu, orang mencari keuntungan dengan merugikan orang lain. Sekali lagi, jika di antara sobat ada ingin bertanya, silakan SMS WA rekaman suara kirim ke 081 94 kali 41005, ya mudah nomornya, dan silakan sobatku. Atau ada yang mau berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, silakan mau datang langsung monggo, ya mau via transfer juga tidak apa-apa. Terima kasih sobatku, apalagi khusus nih bulan Ramadan, masya Allah kami sangat berharap, kami sangat-sangat berharap. Terima kasih sobatku, sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis. Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Kita bersua kembali, mudah-mudahan sobat Allah berikan kesehatan, keafiatan, kebugaran jasmani dan juga kesehatan rohani, zohir batin. Allah berikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, dalam sehat. Baik sobatku, sebelum kita membacakan pertanyaan dari sobat-sobat nih, mungkin di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke, ya, silakan kirim ke 081-9999-41005. Sekali lagi 081 9 4 kali 41005. Silakan sobatku ya. Baik, kita dengarkan pertanyaan yang pertama dari sobat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan pertanyaan dari sobat kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk hati itu ada, saya mau nanya nih. Saya mau mengenalkan diri dulu. Saya Kiwan dari Kembang Pelara Jepandan. Oh nanya, saya ini salat asar. Setelah dua rakaat nih, saya lupa gak salat tiga tahiyat awal gitu. Laju berdiri udah tiga rakaatnya baru tahiyat awal. Gimana itu salatnya sah atau harus diulang lagi? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sekalipun kurang jelas ya, tapi bisa kita pahami ya. Kalau bisa yang lebih jelas. Baik sobatku yang Allah sayangi, sholat asar atau sholat isya atau sholat yang lainnya, ketika sudah sampai dua rakaat itu kan harus melaksanakan ya at-tahiyat awal, tahiyat awal. Dan itu menjadi rukun tahiyat awal itu. Kalau ditinggalkan maka tidak sah sholatnya. Tetapi dalam kondisi lupa sobatku, ini kita lihat dulu. Ketika kita sudah masuk ke rakaat kedua, ya, ini diri kita setelah, karena kita lupa tahiyat awalnya itu, langsung diri kita udah sempurna apa belum? Kalau diri kita belum sempurna, langsung duduk lagi baca tahiyat awal. Boleh begitu ya. Atau misalnya kita sudah terlanjur dah, ingatnya di rakaat ketiga, ya Allah belum tahiyat awal. Itu bagaimana caranya? Nah sobatku, ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, teruskan rakaat ketiga, kemudian rakaat keempat, sebelum salam kita melaksanakan sujud sahwi. Kita melaksanakan sujud sahwi sebelum salam. At-tahiyyatul mubarakat, terus sampai hamidum majid, langsung kita sujud lagi Allahu Akbar dengan baca subhanallazi la yanamu wa la yasu tiga kali. Kemudian kita duduk di antara dua sujud, kita baca subhanallah tasbih atau rabbighfirli walhamdi wajburni, sama ya seperti doa di antara dua sujud. Kemudian kita sujud lagi, baca subhanallazi la yanamu wa la yasu tiga kali. Setelah itu kita bangun dari sujud, kita salam. Itu namanya sujud sahwi. Itu ya alternatif. Ini fungsinya kita berjamaah. Ini fungsinya kita berjamaah. Jika ada yang kurang, maka disempurnakan dalam jamaah tersebut. Nah kalau resiko sholat sendiri, ya begitu deh tuh. Ya harus kita sempurnakan dengan sujud sahwi. Gitu. Harus disempurnakan dengan sujud sahwi. Atau bagaimana di rakaat ketiga langsung kita tambahkan tahiyat awalnya? Tidak boleh. Ya, karena tahiyat awal itu letaknya pada rakaat kedua. Kalau sudah rakaat ketiga berarti sudah lewat, langsung saja normal. Kemudian rakaat terakhir baru tahiyat akhir, setelah itu kita sujud sahwi. Mudah-mudahan segala sesuatunya Allah yang Maha mengetahui dan Allah yang menerimanya. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Kusnadi dari Bintaro mau bertanya, apa maksudnya bacaan atau doa yang memakai rasa dengan yang tidak? Katanya kalau doa atau bacaan yang memakai rasa itu lebih dikabul. Terima kasih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kusnadi di Bintaro. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa antum muqinuna bil ijabah." Salah satunya adalah kamu harus benar-benar khusyuk, yakin dengan doa. Karena itu adalah kunci untuk diijabahnya doa. Jadi keyakinan dan kekhusyuan itu adalah kunci pertama dalam terkabulnya doa. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya, la yaqbalullah min du'ail ghafil. Allah tidak akan menerima dari doanya orang yang lalai. Kita doa tapi pikiran kita kemana-mana, nah ini gak diterima sama Allah nih. Tapi kalau kita doa khusyuk, konsentrasi dengan penuh perasaan, bahkan berderai dengan air mata, nah ini ya salah satu syarat yang utama dalam kita berdoa. Tawadu warok, di situ membesarkan Allah dengan sebesar-besarnya, ya penuh harap. Nah itu baru, apalagi dengan rasa, wah sampai berderai air mata, masya Allah, itu luar biasa. Mudah-mudahan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan doa yang dalam keadaan lalai. Ya sobatku ya. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Sejuk di hati ya. Saya Wahyu di Celeduk Tangerang mau bertanya, gimana hukumnya kalau ada orang mengirim WA ke grup selalu dengan kata-kata tidak baik ke salah satu paslon capres? Terima kasih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, Wahyu di Celeduk, memang sekarang ini sudah menjadi zamannya, masya Allah ya, teknologi, terus sudah zamannya handphone, dunia maya, media sosial, wah sudah luar biasa sekarang. Tetapi sekalipun demikian, harus ada norma-norma agama yang kita terapkan ya, di media, di dunia online. Kita menceritakan aib saudara kita, sama saja dosanya, bahkan lebih besar, MLM dosa. Nah begitu juga dengan yang ngirim-ngirim tidak baik ke dalam grup. Tetapi ya, jika katakan ada pemilu, ya katakan ada pemilu, banyak orang di situ memilih pilihan yang berbeda, satu sama lain saling membela. Nah inilah gunanya tata cara, syarat utama dalam bergrup. Diberikan syarat begitu karena kita saling berbeda, jangan kirim masalah politik gitu ya. Itu begitu, jadi gak kesinggung satu sama lain. Ada syaratnya, apa namanya, kepala grupnya tuh atau pimpinan grupnya yang mengendalikan grup tersebut harus ada syarat-syaratnya. Jika ada yang melanggar syarat tersebut, ya dikeluarkan. Begitu caranya ya. Nah seandainya masing-masing mempertahankan pilihan masing-masing, ya gak ketemu, bisa berantem di grup. Dan itu hukumnya kalau sudah saling marah-marah, itu hukumnya berdosa, kemaksiatan, haram hukumnya. Kalau sudah sampai berantem, membela. Karena yang tahu kebaikan kan Allah Subhanahu wa taala, belum tentu yang kita bela-belain itu baik. Dan Allah memberikan kita yang terbaik gitu, yang pantas buat kita. Kalau kita orang baik, Allah akan kirim kita pemimpin yang baik. Kalau kita orang buruk, Allah kirim kita pemimpin yang buruk. Begitu aja udah. Ya sobat ya. Nah, jadi ada syarat-syarat utamanya dari pimpinan atau ketua grupnya tuh. Baik sobatku, lanjutnya, oh iya nih, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Ya alhamdulillah kita bersua kembali. Ya Allah berilah hamba keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah hamba mendapatinya ya Allah. Baik sobatku, sebagai mengajak kepada kebaikan, jika di antara sobatku ada yang sedang lebih rizkinya, ayo kita berbagi, kita berjuang bersama atau membantu perjuangan kami membangun sarana-sarana ibadah dan juga belajar para santri memenuhi keperluan hari-hari mereka. Masya Allah, sekarang ini sangat-sangat kami harapkan. Terima kasih sobatku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibu Yoyoh nih, dari Sukamurni, minta doanya mah masalah keluarga saya supaya cepat selesai. Amin, mudah-mudahan cepat selesai ya. Doanya Pak Ustadz, kasihan sama anak-anak saya. Ya kita doakan. Minta doanya supaya keluarga saya terhindar dari orang-orang yang zalim. Alhamdulillah kita doakan ya. Mudah-mudahan Allah hindari kita dari perbuatan orang-orang yang zalim. Ya minta selesai. Intinya belum minta doakan. Oh iya, ada rekaman suara juga dari beliau.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya minta doanya supaya masalah keluarga saya supaya cepat selesai. Itu aja ya Pak Ustadz, assalamualaikum.
1: Ya kita doakan semoga permasalahan keluarga beliau cepat selesai tanpa ada fitnah dan juga kerugian. Ya sering-sering baca doa, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhal, wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Baik, kita dengarkan pertanyaan dari sobat kita.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz, sejuk hatiku pada pagi hari ini dan setiap hari pun saya memanteng channel RTI mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Pak Ustaz. Saya kali ini menanyakan Pak Ustaz, mohon penjelasannya atau jawabannya. Ada saudara yang menikah siri Pak, aturan dan hukumnya seperti apa? Satu, aturannya orang menikah siri itu apakah kalau seorang istri ingin menikah lagi tanpa dicerai itu bisa apa enggak, benar apa salah Pak? Bahkan punya anak dua pun masih menyusui, dua-duanya itu pernah ditinggalkan tapi sekarang udah besar Pak anaknya. Dan nikah siri itu menjadi istri sah atau gimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, ini di Belaraja. Terima kasih Pak Ustadz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku Windy di Windianto ya, yang ada di Belaraja. Yang pertama, nikah siri itu adalah nikah yang tidak tercatat di kantor urusan agama, tetapi secara syarat dan sah nikahnya itu sah, cuman tidak tercatat di KUA, kantor urusan agama di pemerintahan, dan kerugiannya tidak mempunyai kekuatan hukum pemerintah. Itu nikah siri, tapi sah nikahnya. Nikahnya sah jika ada ketentuan dan syarat atau rukun nikahnya ada, semuanya sah. Itu nikah siri. Nah kemudian jika yang kedua nih ya, sampai menelantarkan anak-anaknya sementara masih disusui, kemudian membebani orang lain untuk mengasuhnya. Nah ini tidak ada perbuatan kezaliman yang paling besar kecuali satu, suami yang tidak memberikan nafkah kepada keluarganya. Yang kedua, ibu yang tidak memberikan perhatian, bimbingan, tuntunan sama anak-anaknya. Tuh ya, ini sudah hak kewajiban seorang ibu. Namun begitulah ujian di dunia. Ujian di dunia. Jadi sobatku, intinya nikah siri ya, itu nikah yang sah. Itu kemudian tetap dia harus mematuhi syarat utama dalam berumah tangga. Jangan sampai ada kezaliman, apalagi meninggalkan tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya. Na'udzubillah min zalik. Ya sobatku, mudah-mudahan Allah memberikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya di apa nih Pak Parwila di Serang Banten, mohon penjelasannya Pak Ustaz. Bagaimana jika sedang mendengar khutbah waktu sholat Jumat suka ada kotak amal berjalan dan kita ngisi ataupun menggeserkan kotak amal tersebut, apakah itu termasuk tidak diperbolehkan? Sedangkan kalau imam sedang khutbah kita harus diam. Terima kasih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, sobatku yang Allah muliakan, memang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khatabahumul khatibu 'alal mimbar fa ansitu wasma'u," ya. Gitu. Ada hadisnya, jika khatib sudah naik mimbar dan berkhutbah, maka diam dan dengarkan. Jangan melakukan apapun yang sia-sia, niscaya tidak ada nilai ibadahnya nanti, sia-sia juga. Ya, fakot lago. Nah, begitu juga dengan peraturan panitia atau pengurus masjid. Jika sedang khutbah, kalau bisa jangan kotak amal yang jalan, mengganggu konsentrasi. Kalau bisa sebelum khutbah, diatur dengan sebaik-baiknya. Biasanya nih kita, ya, setelah azan pertama nih, atau sebelum azan pertama, kira-kira jamaah sudah pada kumpul, itu keluarkan tuh kotak amal, atau orang yang keliling. Atau juga setelah azan pertama atau sebelum sholat Jumat, bagi yang azan satu kali, kan ada azan dua kali, ada satu kali azan yang katakan satu kali, ya kira-kira sebelum khatib naik ke atas, ya itu kotak udah jalan tuh, begitu ya. Atau ketika panitia atau pengurus mengumumkan, nah itu kotak udah jalan. Jangan sampai ketika sedang khutbah kotak itu jalan, mengganggu konsentrasi, kekhusyuan, perhatian jamaah kepada ceramahnya khatib. Ya sobatku, itu yang bisa mengantisipasi, ya lebih baik tentunya kotak amal itu jalan sebelum khutbah dimulai. Terima kasih sobatku. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Apa nih? Oh iya, Pak Ustaz, saya mau bertanya, kalau duit dari caleg boleh buat sedekah enggak? Mohon petunjuknya Pak Ustaz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, duit dari caleg, nah ini kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI97.1FM Jakarta.
1: Sejuk di hati.
2: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurillah sobatku. Di sesi terakhir ini kita akan langsung membacakan pertanyaan dari sobat. Pak Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, kalau duit dari caleg, calon legislatif, anggota DPR atau DPRD boleh buat sedekah enggak? Mohon petunjuknya. Bismillahirrahmanirrahim sobatku yang Allah sayangi. Yang pertama, calon legislatif itu ingin mencari kedudukan. Kalau kita menerima uang dari calon legislatif, berarti itu adalah sogokan. Sogokan itu hukumnya haram. Ar-rosi wal murtasi finnar. Yang sogok dan yang disogok itu hukumnya di neraka. Jadi tidak boleh menerima uang dari orang yang ingin mencari kedudukan dalam pemerintahan. Hukumnya haram. Kalau sudah hukumnya haram, duitnya juga haram. Kalau duitnya haram, ya tidak boleh buat sedekah. Jika ada statement, kita terima uangnya, jangan kita pilih orangnya. Nah, ini gak ngerti berarti. Tidak mengerti hukum, ya sobatku ya. Tidak mengerti hukum. Ini yang bahaya nih. Ini yang bisa, Masya Allah ya. Pokoknya kalau uang ataupun apapun yang diberikan dari orang ingin menerima jabatan, menginginkan jabatan, maka hukumnya sogok. Ar-rosi wal murtasi finnar, dosa, dan tidak boleh buat disedekahkan. Ya baik sobatku ya. Na'udzubillah, yang sudah menerima atau melakukan itu segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sobatku, di sesi terakhir ini kita tutup dengan doa.

0: kita ke pasar sekarang, Bu.
1: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
0: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja gak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
1: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
0: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soclean 1000 rupiah, tebar wangi dan kelembutan.
2: Royal by Soclean dan Radio RDI Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soclean 1000 rupiah, tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Tambun, Pasar Rawakalong, Pasar Modern Jonggol. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
0: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000.
4: Happy hanya ada di MNC Group.
5: Apa aja tuh yang bikin happy?
4: RCTI Channel 28 Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu dibintangi Chico Jericho dan Masya Arwan mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
6: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa, Mas?
7: Gak penting.
4: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
8: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29 Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
4: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
8: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
9: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Selamat pagi Sobat RDI.
2: Pagi Pak.
1: Ada hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di
2: Nyarapuy.
0: Nyarapuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Indonesia dan Celebrity Strike Zee. Selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Ketemu lagi di Nyarap Nyarin Acara Pagi Kuy bareng Andy Lopez di sini yang bakal nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 10 nanti. Itu jam 7 sampai jam 8 ditemenin sama Hotin Cream. Hotnya nyain, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam.